0: And I think it's important the FIFA.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini ya, saudara FHM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini ya, saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Alhamdulillah.
6: Kami jalan menuju rekan-rekan.
5: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi? Sudah cukup, Pak.
7: Soal apa, Pak? Pak, benar.
5: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
5: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
5: Itu kata kamu, ha?
7: Itu kata KPK. Insya Allah.
4: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di tanah suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di tanah suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di tanah suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
9: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
6: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
10: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Embarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di tanah suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRIprograma3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Baik, pendengar Internet Cica, veteran yang ledo dengan Rondo Banyuwangi baru saja ya kita hadirkan ya. Ada pendengar juga yang bergabung ini Skoci Senanduk Rancang Campur Sari Pamarino Tulung Agung ya, menerbitkan lagu pop keroncongnya Satu Senyum Saja ya. Salam buat Bu Yati, Bu Sita yang purba dan semuanya pendengar RRI Pro 1 Kediri ya, bersama Kak Lia ya. Terima kasih Pak Mariono dan juga pendengar sudah bergabung siang hari ini, karena memang tadi sebentar saja setelah selesai Piala Dunia tadi, jadi kita lanjutkan di esok hari di jam sama pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, karena saat lagi kita akan jelang lintas Kediri siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup ada Satu Senyum Saja, lagu keroncong untuk menutup Skoci edisi siang hari ini.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia. Kita awal informasi yang pertama, pendengar. Tradisi grebek sura di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dipadati masyarakat.
2: Untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar tradisi grebek sura. Kondisi ini tampak sejak Jumat pagi hingga menjelang sore hari, yang mana mereka ini datang bersama dengan anggota keluarganya menuju punden leluhur yang berada di kawasan wisata Sumberwungu. Kepala Desa Gedang Sewu, Ruslan Abdul Ghani, menjelaskan bahwa hari ini kegiatan yang digelar untuk memperingati pergantian tahun baru itu bukan hanya syarat materi budaya, akan tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui keberadaan para pelaku UMKM di lokasi grebek sura.
3: Untuk kegiatan grebek sura hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayah serta rezekinya di tahun ini. Harapannya mudah-mudahan di tahun depan rezekinya lebih lancar lagi, diberi kesehatan, panjang umur, dan barokah.
2: Ruslan menambahkan pula bahwa setelah acara pembukaan grebek sura ini dan sejumlah sambutan dari Forkopimcam yang hadir saat ini, maka akan dilanjutkan dengan pertunjukan pentas seni jaranan. Ia pun berharap tradisi grebek sura itu juga dapat dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun asing sering makin berkembangnya media sosial. Bahkan bisa pula menjadikan kawasan Sumberwungu di Kediri ini sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Sementara itu, hadir tempat yang sama, Sudarti, Kepala RT 01 Dusun Duluran di Desa Gedang Sewu, Kediri, yang mengaku senang karena bisa mengikuti agenda ritual tradisi grebek sura dan juga bisa mengetahui rangkaian ritual peringatannya dan dapat nguri-nguri budaya leluhur.
4: Saya sangat senang sekali dengan adanya grebek sura di Desa Gedang Sewu, karena bisa menguri-nguri budaya lokal. Ya, semoga bisa lebih ramai lagi, siapa tahu bisa mendatangkan wisata asing.
2: Kedepan selalu berharap pula bahwa acara budaya ini dapat lebih ramai dan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
1: Libur panjang sekolah, jumlah siswa di Kampung Inggris Pare alami peningkatan hingga 100%. Kita ikuti laporan Anak Kusuma.
5: Momentum libur panjang sekolah kembali membawa dampak positif terhadap aktivitas belajar di kawasan Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri. Sejumlah lembaga kursus mencatat lonjakan jumlah peserta selama periode Juni hingga Juli 2026 ini, salah satunya di Global English Pare yang mengalami peningkatan pendaftar dengan persentase 100% jika dibandingkan hari biasanya. Hingga pertengahan musim liburan ini, sudah lebih dari 1.000 peserta mengikuti program pelajar bahasa Inggris yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Manager Global English Pare, Dimas Imandari, kepada RRI menjelaskan bahwa peningkatan peserta terjadi karena masa libur sekolah dan kuliah dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris. Program yang paling banyak diminati pada periode Juni dan Juli adalah paket pelajar selama 2 pekan dan juga 1 bulan, serta konsep studycation yang memadukan kegiatan pelajar dengan wisata edukatif sebagai daya tarik tambahan bagi para peserta.
6: Ya, di bulan Juni-Juli ini memang salah satu bulan yang paling ramai dalam satu tahun, karena di Kampung Inggris ini memang pasarnya itu anak sekolah sama anak kuliah. Jadi di bulan Juni dominasinya anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA. Di bulan Juli yang udah masuk itu memang dominasinya untuk liburan anak kuliah. Hampir 1.000 orang sudah mendaftar kalau di bulan Juni-Juli itu. Animonya yang dirasakan lebih tinggi di tahun ini 100% untuk Juni-Juli.
5: Sementara itu, salah seorang peserta asal Kuningan, Flora, menilai bahwa proses belajar di Kampung Inggris berlangsung dengan interaktif dan menyenangkan hingga materi jauh lebih mudah untuk dipahami. Menurutnya, suasana belajar yang mendukung membuat peserta terdorong untuk terus mempraktikkan kemampuan berbahasa Inggris selama mengikuti program.
7: Banyak, ada pronunciation, yeah. Grammar, vocab,
8: yeah, speaking, yeah. Reading, terus sama rekomendasi dari TikTok juga.
7: Iya.
9: Oh gitu.
8: Ya.
9: Ini berarti libur sekolah ya?
7: Iya,
8: aku libur sekolah.
9: Fun ya di sini?
7: Iya, fun banget. Jadi itu belajarnya tuh sambil bermain. Iya.
8: Orang-orangnya juga ramah banget.
5: Meningkatnya jumlah peserta pada musim liburan ini menunjukkan bahwa Kampung Inggris Pari masih menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk mengisi waktu liburnya dengan kegiatan yang produktif. Selain meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, program yang ditawarkan juga memberikan pengalaman pelajar yang jauh lebih aplikatif dan diharapkan menjadi bekal bagi para peserta untuk melanjutkan pendidikan maupun juga menghadapi persaingan di masa mendatang. Anugrah Suma melaporkan.
1: Selanjutnya informasi dari Aisyitra Mendengar terkait SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School gelar Disnatalis ke-45.
2: Pada peringatan Disnatalis ke-45, SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School di Kabupaten Kediri tampak dipadati oleh ratusan pelajar. Menanggapi hal itu, Felix Bayu Suhermanto, selaku Wakil Kepala SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School Kediri, membenarkan bahwa saat ini berlangsung kegiatan agenda Disnatalis ke-45 yang dilangkaikan dengan agenda pameran karya siswa.
10: Agenda hari ini ada dua tema, ada dua acara. Yang pertama adalah Disnatalis SMA Dharma Wanita yang ke-45. Yang kedua adalah pameran BGPL, Project Based Learning. Jadi kita jadikan satu acara di mana nanti di Disnatalis ada seremonialnya, sembari nanti para pengunjung bisa mengunjungi masing-masing stand pameran BGPL dari anak-anak.
2: Pada pelaksanaan Disnatalis kali ini, para siswa tak hanya menampilkan sebuah pertunjukan berupa seni maupun drama. Namun ada pula beberapa pelajar yang memamerkan hasil proyek mereka dalam berbagai bentuk karya. Salah satunya di stand pelajar kelas 10-3, Clarissa Zahra Tusita, yang menampilkan proyek Based Learning BGPL bertajuk Beripurna Satu Nusantara. Clarissa mengatakan bahwa tempat ini ia dan teman-temannya menunjukkan karya video digital kisah Ramayana dan juga cerita Wali Songo.
11: Temanya perbedaan antara agama Hindu dan Islam. Jadi kita mengambil bagaimana kita bisa mempersatukan antara agama Hindu dan Islam dengan cara budaya. Budaya itu dapat mempersatukan perbedaan antara masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia ini terutama. Lalu kenapa kelas kita mengambil tema Ramayana dan Sunan-Sunan? Karena kita mengambil Hindu dan Islam, kita mengambil tokoh-tokoh besar antara Hindu dan Islam. Contoh seperti di Hindu ada Rama, Sinta, Hanuman, dan kalau di Islam kita mengambil Sunan Gajah dan Sunan Kalijaga.
2: Diketahui secara total ada 8 stan PCBL yang didirikan pada momentum Disnatalis kali ini. Upaya itu juga sekaligus sebagai sarana untuk mewadahi kreativitas para siswa yang tak hanya fokus di bidang akademik. Ayu Citra melaporkan.
1: Usai menunaikan ibadah haji 17 jemaah di Jombang terima bantuan sosial dari Uni Emirat Arab.
5: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang kemarin. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
12: Bantuannya sekitar 3 miliar, kita bagi 150 orang jemaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, benar-benar memerlukan.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hingga akhir proses pemulangan, tercatat 4 jemaah haji asal Kabupaten Jombang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
13: Keluarga Arab Saudi, satu jemaah yang mendadak serangan stroke kedua Tanjung Bundung di Kecamatan Terengan. Kalau yang meninggal sejumlah 4 jemaah haji. Kalau jemaah haji ini yang meninggal di Arab Saudi, semuanya mendapatkan asuransi sesuai dengan DP yang dibayar.
5: Dari total 1.263 jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini, sebanyak 1.259 orang telah kembali ke daerah asal. Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: jual barang.
1: Siap-siap mencari, eh, ini loh batu bio juga Mbak Sinta, ini loh.
0: Ini, ini. Ini biru.

0: Baik, selamat siang pendengar Prosateri Kediri dimanapun Anda berada. Kembali ya, kita nikmati siang hari ini. Kali ini dengan lagu-lagu dangdut ya, direndang request dangdut sedap gurih. Wena po. Baik, kita awali lagu-lagu dangdut. Tadi ada request dari pendengar yang sudah seputarkan ya. Tapi belum saya bacakan ya. Kita sapa dulu pendengar kita di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang sedep gurih enak pol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya Pak Stioko.
1: Alhamdulillah tadi pileknya kumat loh Mbak.
0: Oh gitu ya. Kenapa? Kena angin, alergi atau gimana nih?
1: Ya memang pilek. Modal SR tak tutul.
0: Oke.
1: Ayo ngomong pada sukone SR antang lu tahu be separuh. Modal tak tutul.
0: Iya. Oke, baik. Semoga cepat sembuh ya, Pak Stioko. Ini lagi musim memang
1: iya.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Requestnya apa hari ini?
1: Requestnya Rana Duka.
0: Rana Duka. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Salam buat siapa?
1: Ya, salamnya untuk Pak Rahmat, Pak Zainal, Mas Dwi Cahyo, juga ada Pak Mariono, Putra Tutu, Pak Sugeng, Pak Slamet, Pak Munoto, Pak Urbo, Pak Tarji, Pak Sukardi, PBNI, dan Pak Munib. Ada ibu-ibu itu ada Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang, Bu Eti, Bu Putri, dan Bu Sita, Mbak Vina-Vina, Bu Yuli, terus siapa tuh Mbak Mbak Farida, terus ada juga Bu Lili. Yalah dan semuanya.
0: Oke, baik.
1: Udah ada kan lagunya?
0: Ada.
1: Ya, ada lagunya, saya tunggu di terminal sana, Mbak.
0: Iya, oke, siap.
1: Baik, terima kasih. Gitu aja ya. Ya, ada. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sapa lagi. Ya, di masih di belakangnya. Oke, di belakangnya Pak. Siapa tadi? Stioko ya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang, rendang.
2: Selamat siang. Rendang tetap gurih, enak pol.
0: Enak pol. Iya, ketemu lagi ya yang
2: ketemu
0: purba ya.
2: Ketemu lagi di siang hari ini lagi.
0: Betul.
2: Agak siap Pak hari ini.
0: Agak iup sedikit ya.
2: Agak mendung ya.
0: Agak mendung tapi apa hujan kira-kira? Belum ya, tahu ya.
2: Kemungkinan aja gitu. Kelihatannya agak mendung sedikit gitu loh, Mbak.
0: Oke, baik. Ini mau request apa yang purba lagunya?
2: Lagunya tak minta Anaja. Tajamnya Karang Mbak Lia ya.
0: Tajamnya Karang, oke siap.
2: Iya, di Raja Pak Sioko. Matursun Pak Sioko. Ya selalu keluarga. Itu juga begitu, selamat siang Pak Kar Sukardi, selamat siang juga. Pak Agus gak lama gak pernah muncul ya Pak Agus nggih. Mungkin saya selalu Pak Agus nggih. Saya selalu lupa untuk Bu Edi, juga ada Pak Thomas, ada lagi siapa itu, Bung Wendy, selamat siang. Ada lagi Pak Selamat, juga selamat siang juga. Juga ada Bunda Sita, selamat siang. Pak Bobani, juga ada siapa itu? Satunya saya kembali ya, kalau lupa toh.
0: Yang mana?
2: Enang, juga ada Pak Monot tadi ya, selamat siang juga. Juga ada Mama Andra, juga ada Mas siapa Pak Aryono, selamat siang. Oke, semua saja pendengar dari selamat siang. Buat Mbak Lia, terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
2: Ini lagi sendirian Mbak Lia ya.
0: Sendirian, ribu.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Matursun Mbak Lia.
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke WhatsApp juga ya ini. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang Mbak Lia. Rendang sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol. Oke. Apa kabar Pak Zainal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Gimana cuaca di Pare ini?
0: Cuacanya apa ya ini? Ya panas-panas sedikit aja gitu, enggak yang terlalu mentereng.
1: Kalau sedikit panas epol mulai pagi tadi.
0: Oh, panas epol. Kering berarti ya.
1: Iya.
0: Sudah enggak ada hujan berarti di sana.
1: Udah berapa hari? Kemarin aja pagi. Kemarin sehari. Terus mendung terus. Ini panas full dari pagi.
0: Oke, enggak apa ya. Yang penting selalu sehat ya, Pak ya.
1: Iya, yang penting sehat, nah, jaga kesehatan.
0: Oke, requestnya apa Pak Zainal?
1: Bunga Dahlia.
0: Bunga
1: Ida Laila.
0: Dahlia, Ida Laila.
1: Dahlia.
0: Siap. Apa? Salam buat siapa?
1: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Bu Pita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bu Pepani, Pak Karyoto, Pak Moto, Yang Purbo, Likdul, Mas Putar Tutut, Mbak Augeng, Pak Selamat, Pak Tarji, Ibu Farida, Pak Mulik, Pak Uco, dan semuanya aja.
0: Okay,
1: buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, mah di WhatsApp. Okay, kita coba sapa lagi ya. Halo, selamat siang Rendang.
1: Selamat siang Rendang, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol, iya. Apa kabar?
1: Gimana punya kabar Mbak Lia, sehat?
0: Kabar baik, saya Pak Munoto.
1: Alhamdulillah. Cuaca panas ini.
0: Panas, luar biasa ya.
1: Tapi dinikmati aja nih.
0: Oke, dinikmati. Sambil dinikmati, apa ini?
1: Disyukuri apa adanya.
0: Sambil apa kalau siang-siang gini?
1: Ya, aktivitas ini di pinggir jalan.
0: Oke. Iya, kena angin-angin dikit gitu ya.
1: Iya, ini sambil bernaung ini di bawah pohon.
0: Nah, mantap kalau gitu ya.
1: Sambil dengerin Dahlia ini.
0: Iya. Requestnya apa ini Pak Munoto?
1: Nanti dari Elvi Sukasih. Pesta panen.
0: Pesta panen, oke, iya. Siap.
1: Ya, dalamnya tadi ada Pak Jaina, ada Bu Eti, ada Bu Parija, ada Bu Utri sekalian, Bung Freddy. Mudah-mudahan selalu diberkahin kesehatan yang di sana. Ada Pak Sukarti, Pak Tarti, ada Bu Pobani, Pak Setioko, ada Mas Gilang, ada Lekul, ada Pak Agus, ada Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mbak Hugeng, Pak Sugianto di Bandar, dan Pak Dwi Cahyo di Tulungagung, Burini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya tanpa terkecuali ya Mbak Lia ya.
0: Oke,
1: mudah-mudahan saudara RRI semua selalu diberkahin kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Dan suatu halangan apapun. Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Munoto ya, di kawasan Kota Kediri. Oke, selanjutnya ya, di masih di ujung telepon. Halo. Selamat siang Rendang.
2: Halo, selamat siang Rendang. Request dangdut sedep gurih enak pol Mbak
0: enak
2: Lia.
0: Enak pol, iya. Pak Tarji sehat?
2: Alhamdulillah sehat nih, lagi aktivitas di Kampung Inggris Mbak Lia.
0: Oke, oh lagi di Kampung Inggris ya. Semangat terus ya Pak Tarji, siang-siang ya. Enggak terlalu panas ya kalau di Pare?

0: Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan dari Merah. Dari Yus Yunus. Iya,
0: kali-kali ke Madura toh.
1: Oke. Okay. Oh, dari Madura ya Yus Yunus tuh. Oke. Okay. Oh, baru tahu saya Yus Yunus tuh dari Madura. Tapi ini ya, apa pronunciasinya enggak Madura banget kok kayaknya ya. Enggak kelihatan ya,
0: tapi kan
1: gitu.
0: Yang digambarkan kan Madura. Yang digambarkan Yus Yunus kan Madura.
1: Oh.
0: Sapu Tangan Merah itu kan anu menggambarkan Pulau Madura yang
1: oh, alah. Oh, saya malah
0: itu kan gambaran dari Pulau Madura.
1: Hmm,
0: ya, sapu tangan merah itu kan waktu disimak aja lagunya nanti.
1: Loh, saya tahu lagunya, saya hafal lagunya. Saya sedikit hafal lagunya, cuma nggak tahu maknanya. Oke, baik. Ya, ya, ya. Oh, ya. Wah, informasi baru ini ya. Salam buat siapa, Pak Tarji?
0: Nah, salamnya itu saja buat Pak Munoto tadi. Mm-hmm. Terlalu banyak yang dikirim.
1: Okay.
0: Ya, semuanya saja yang selalu cuma pantau.
1: Siap.
0: Rendang request dan tutup enak pol, tetap sehat semangat, berkah barokah
1: okay.
0: Dan aktivitasnya.
1: Baik.
0: Mbak Lia juga demikian, selalu bahagia bersama keluarga. Matur nuwun Mbak Lia, waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita sama bareng-bareng ya pendengar. Siang Mbak Lia, ada Ica Priwia requestnya Style Kendo versinya Dika Sabrina. Ya, sama Mbak Sugeng, Mbak Ayu dan Utinya Askalisa. Terima kasih. Oke, tadi sudah saya putarkan ya di pembuka rendang siang hari ini. Dari Utinya Askalisa juga requestnya Cari Jodoh versinya Oci Alvira. Jika sudah kita terputarkan ya. Salam untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Prilia, Mbak Ayu Febri dan semua pendengar Pro Satu RRI Kediri. Terima kasih. Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih akan menemani pendengar semuanya di rendang request dangdut sedap gurih Wenapo.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta mengenai hoaks lowongan kerja PT Gudang Garam TBK.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengatasnamakan PT Gudang Garam TBK dan keterangan bahwa perusahaan sedang membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi dengan syarat lulusan SMA serta menawarkan gaji hingga Rp9.500.000 per bulan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, informasi lowongan kerja yang beredar tidak benar. Berdasarkan situs resmi Gudang Garam, diketahui bahwa benar sedang open recruitment. Tetapi, lebih spesifik kepada kebutuhan di bidang teknisi dan teknisi monitor. Informasi ini dapat diakses melalui gudanggaramtbk.com atau karir. Terkait tautan WhatsApp yang tercantum pada unggahan, diketahui itu bukan mengarah pada kontak resmi PT Gudang Garam TBK, melainkan nomor pribadi yang setelah ditelusuri sudah tidak aktif. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional dan membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: aku punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Baik, Bung Adalia dari Ida Laila ya. Baru saja kita nikmati bersama-sama. Oke, kita sapa pendengar kita Rendang Rekas Dangdut Sedaburi Wena Pol dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Dangdut Senyum dan Hatimu versinya Ike Nurjana. Salam buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Menoto, Bobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.

Oke, terima kasih. Nanti ditunggu lagunya ya. Senyum dan hatimu. Oke, selanjutnya masih di WhatsApp ya. Selamat siang Kalia dari Ayu Febria. Requestnya Empat Mata versinya Divarina Indra. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica, Aprilia dan Utinya Askalisa. Terima kasih Kalia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Baik, Om Request masih saya tunggu ya kebersamaannya siang hari ini di tengah cuaca panas, mendung, terik atau malah hujan mungkin. Ya, di line telepon 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0812-3460-0289 atau di nomor satunya lagi 0857-2535-2550.
1: Jangan rayu pacarku bila kau memang sahabatku.
0: Ya, ini cuacanya udah kayak 99 ya. Mendekati 100% sudah masuk musim kemarau ya, walaupun kadang tiba-tiba hujan gitu ya. Tapi itu bukan hujan musim hujan gitu, kayak lewat aja gitu. Jadi ini dari Kementerian Kesehatan juga menghimbau ya, cuaca panas yang kemungkinan di tahun ini lebih lama periodenya daripada tahun sebelumnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau panas ya panas aja sih Mbak, mending gitu ya. Tapi kalau berkepanjangan dia juga harus kita waspadai ya. Selain cuaca yang panas begitu ya, ini angin kencang juga patut kita waspadai gitu ya. Karena biasanya kalau tiba-tiba panasnya mentereng, nah terus ada angin kencang gitu ya. Karena ini di musim-musim ini, di bulan-bulan ini anginnya lumayan ya, apalagi yang mungkin di wilayah pesisir begitu, anginnya luar biasa kenceng. Nah juga kalau lagi musim kemarau gini, penggunaan airnya ya, meskipun di musim hujan juga kita harus hemat air, apalagi di musim kemarau lebih hemat lagi gitu ya. Tapi jangan ini juga, jangan mengorbankan kesehatan lain seperti mandinya satu hari sekali gitu ya. Kan disuruh ini Mbak, disuruh apa, disuruh hemat air, ya udah mandinya satu kali aja ya. Mungkin kalau yang aktivitasnya cuma sebentar gitu, gak keringetan, gak apa-apa kali ya. Tapi kalau seharian mungkin di luar kena panas, keringet gitu ya, terus kena debu, kena angin, kan pasti debunya menyerap ke tubuh. Nah ini nih yang harus mandi minimal 2 hari sekali ya. Selain untuk kesehatan, untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Kadang kalau mandi cuma sekali, menghindari bau badan dan lain sebagainya gitu lah ya. Baik, kita masih panjang kebersamaan kita siang hari ini di Rendang Sedap Gurih Wenak Pos sampai dengan nanti di jam 3 sore ya. Oke. Kita putarkan lagi lagu-lagu dangdutnya siang hari ini untuk menghibur pendengar semuanya ya, di edisi akhir pekan. Oke, di akhir pekan ternyata ya. Saya hampir lupa ini. Patutnya jalan agak lengang gitu. Oke, lagu selanjutnya dari Elvi Sukaisi dengan judulnya Pesta Panah.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Fendi ya, fitur dengan Diva Rina Indra yang baru saja kita nikmati bersama-sama. Request dari pendengar kita siang hari ini yang sudah merapat di Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wena Po ya. Baik, oke okay, ya. Kami informasikan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa nantikan dialog Beranda Sacita Green Radio membahas tentang ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Nanti ada narasumber Ibu Siti Suwandari sebagai pelaku pertanian rumah tangga ya, akan di nanti dipandu oleh Aska Ariska. Karena saya Lia Aulia harus undur diri dari ruang dengar Anda, kita akhiri kebersamaan kita di Rendang akhir pekan ya, Sabtu 20 Juni 2026. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan semoga terhibur. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan selamat malam minggu untuk semuanya ya. Kita jumpa lagi di hari minggu esok, tentunya dengan keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia selalu.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 100,2 FM RRI Kediri. Saya Aska Ariska, temani Anda semuanya mendengar di Kediri sore ini ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan masuk di segmen Beranda Asta Cita Green Radio hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbincang tentang ketahanan pangan yang dimulai dari rumah tangga. Silakan pendengar nanti juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak? Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Pendengar dalam segmen Green Radio di sore hari ini, tema kita adalah ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Nah, kalau kita bicara ketahanan pangan, itu adalah kondisi di mana keluarga mampu memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau secara berkelanjutan. Hal ini juga bisa dicapai melalui 4 pilar utama, pendengar, yaitu ketersediaan, kemudian aksesibilitas atau keterjangkauan, kemudian stabilitas pasokan, dan kualitas pemanfaatan gizi. Nah, salah satu pelaku yang beliau ini adalah sosok yang luar biasa, menginspirasi banyak orang berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Ibu Siti Suwandari, pelaku pertanian rumah tangga. Bu Siti Suwandari, selamat sore, assalamualaikum. Halo Bu Siti. Ya, Bu Siti Suwandari. Bu Siti, halo, bisa dengar jelas suara saya, Bu Siti? Ya, nampaknya terputus pendengarnya. Kita akan coba kembali kontak Bu Siti Suwandari ya. Beliau adalah pelaku pertanian rumah tangga. Silakan nanti Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami pendengar melalui APRU 1 ya, 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

0: Ya, baik, pendengar di ujung telepon kita sudah terhubung kembali sore hari ini bersama dengan Ibu Siti Suhandari, pelaku pertanian rumah tangga. Tema kita ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Bu Siti Suhandari, selamat sore, Bu.
1: Kingko.
0: Halo, Bu Siti. Ya, Bu Siti, halo. Ya, Bu Siti bisa dengar suara kami? Halo. Iya, kita akan coba kontak kembali Bu Siti Suhandari, pendengar sore hari ini, untuk bisa kami ajak untuk diskusi ya berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga. Bu Siti, halo. Iya. Oke, pendengar, untuk Anda silakan juga bisa menyampaikan opini Anda berkaitan dengan topik kita sore hari ini ya, ketahanan pangan rumah tangga. Mungkin di tempat Anda ini juga sedang memulai untuk membangun ketahanan rumah tangga di pekarangan begitu ya biasanya. Baik itu bercocok tanam atau mungkin juga beternak ya, beternak ayam atau bebek atau yang lainnya yang memang ini bisa membantu dalam ketahanan rumah tangga. Silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Kita akan coba kembali untuk kontak Bu Siti Suhandari ya. Bu Siti, halo. Ya, Bu Siti. Oke, untuk Anda pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami sore hari ini. Kita masih mencoba untuk bisa terhubung bersama dengan Bu Siti Suhandari. Nampaknya beliau sedang sibuk tadi juga ya, mungkin tidak mendengar jelas suara kami di studio. Bu Siti? Ya, halo Bu Siti. Oke, kita akan coba kontak kembali beliau untuk bisa segera menghadirkan perbincangan hangat di sore hari dalam segmen Green Radio.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, kita sudah terhubung kembali bersama dengan Ibu Siti Suhandani, pelaku pertanian rumah tangga. Bu Siti, selamat sore.
3: Selamat sore.
2: Nah, ya. Ini sudah jelas ini, Bu.
3: Alhamdulillah.
2: Oke, Bu Siti ini adalah pelaku pertanian rumah tangga. Kita bicara berkaitan ketahanan rumah tangga, ketahanan pangan ya, Bu ya, yang dimulai dari rumah tangga. Sudah berapa lama, Bu, menekuni ketahanan pangan rumah tangga ini, Bu?
3: Gini, sebenarnya itu saya mulai dari sejak belum nikah, gitu. Dari keluarga, dari bapak saya itu memang luar biasa, bapak. Nah, dari situ, dari kebiasaan itulah menjadi hobi saya. Terus saya nikah, nikah alhamdulillah, saya dapat bapak kasun perangkat desa. Terus saya masuk di kepengurusan PKK. Di situ ada program yang di Pokja 3, gitu. Di Pokja 3 itu kan ada sandang pangan papan itu. Nah, di situ ada program termasuk kalau dulu apa ya, untuk menanam, untuk memanfaatkan tanah pekarangan ditanami, ada yang istilah tabula pot, tanaman obat dalam pot, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari kebiasaan kita meningkat ke hobi, akhirnya sekarang ya alhamdulillah sampai sekarang masih apa itu
2: masih bertahan ya, Bu ya.
3: Iya, alhamdulillah nggih.
2: Jadi ketahanan pangan rumah tangga itu kan memang kondisi di mana kita atau keluarga dalam satu lingkungan itu kita bisa memperoleh pangan yang terjangkau, pangan yang cukup, pangan yang bergizi, pangan yang aman dan berkelanjutan, begitu ya Bu Siti ya. Kalau Bu Siti ini di pekarangan itu yang ditanam apa saja, Bu?
3: Oh, alhamdulillah itu ada sayur-sayuran, sayur-sayuran berupa ada sawi, kacang panjang, kacang tanah ada, ada seledri, ada tomat, ada kangkung, cabe, terong, labu, apa itu namanya, gambas itu ya, gambas, terus ada kapri juga,
2: macam-macam ya, Bu.
3: Iya, ketela rambat, ada ketela pohon. Ini baru saja menanam, mencoba menanam padi di dalam kita memanfaatkan barang bekas. Jadi di sini saya pakai tanam padi itu galon mineral itu loh. Ya itu ini kita mencoba itu ya. Banyak lagi, dan itu untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Alhamdulillah, sore tidak punya ikan, kita bisa metik sayuran di situ. Untuk apa biasanya kan kalau ketela itu untuk dikulup,
2: lalapan gitu ya. Dicocol pakai sambal, enak ya Bu ya.
3: Menghabiskan nasi itu.
2: Lah iya, apalagi masih anget-anget ya Bu ya.
3: Iya betul. Kalau mau bisa saya kirim.
2: Aduh, boleh. Dengan senang hati. Bu Siti, berarti memang ketersediaan pangan itu semua mengandalkan dari pekarangan, tidak beli kebanyakannya, Bu?
3: Alhamdulillah. Dari cabe sudah terpenuhi, tapi ada tahu gitu. Ini kelapa juga ada. Kalau mau sumpeng dan sebagainya. Boleh.
2: Itu luas pekarangannya berapa ini, Bu? Kok tanamnya banyak sekali, macam-macam itu?
3: Sebenarnya enggak luas. Cuma ya bagaimana kita bisa mengatur tempat saja gitu. Seandainya ini kalau ditanami hanya satu pot itu nanti bisa kemana-mana gitu. Bagaimana ini bisa ditanami dari dua atau tiga pot, berarti harus kita beri jenjang apa kayak andang-andang dan sebagainya. Seperti itu, kita harus bisa mengatur lahan itu bagaimana bisa kita tanami berbagai macam tanaman yang kita butuhkan sehari-hari.
2: Oke. Tadi Ibu Siti nyebutin juga lagi tanam padi. Nah, ini padinya berapa banyak itu Bu dalam satu potnya? Ini kan kalau padi biasanya kalau kebutuhan untuk nanti beras makan kan dari gabah ya, nanti jadi beras untuk kita makan gitu kan pasti butuhnya banyak. Bukan di pot-pot itu kan bukannya jumlahnya sedikit ya nanti ya?
3: Oh ya, begini kan ini ada yang di sebelah-sebelah rumah ini. Ini baru mencoba. Baru mencoba karena saya juga punya burung dara, punya ayam dan sebagainya. Nanti itu bisa membantu saya untuk pakan ternak-ternak saya.
2: Siap-siap Ibu.
3: Jadi kan enggak usah beli pakannya nanti.
2: Iya ya, gratis ya Bu ya, tinggal ambil aja ya Bu.
3: Betul.
2: Mantap. Ini di lingkungannya tempat tinggalnya Bu Siti juga semua menerapkan yang sama atau Bu Siti saja nih?
3: Enggak, alhamdulillah dari kemarin ini sudah banyak perkembangan dari lingkungan. Sudah banyak, alhamdulillah.
2: Jadi inspirasi ya Bu Siti berarti ya Bu buat lingkungan ya. Tadi sudah tanaman-tanaman yang ditanam banyak banget. Terus ini juga ada beternak juga enggak Bu Siti?
3: Iya, saya punya ayam petelur. Saya punya ayam kampung. Terus saya juga punya tempat pemeliharaan ikan ini. Dua tempat yang kecil-kecil gitu tapi untuk ya kesediaan nanti seumpama telur bosen nanti ambil itu
2: ya. Enak ya Bu ya. Jadi kayaknya warungnya di dekatnya Bu Siti tinggal ini gak dibeli Bu Siti ya, semua tinggal ambil aja dari pekarangan ya. Gratis lagi ya Bu.
3: Gratis lagi.
2: Kenapa kok sangat suka ya Bu ya dengan apa kegiatan semacam ini? Karena kan kalau zaman sekarang begitu kita kan sukanya instan, ah beli aja lah daripada nanem ribet gitu. Kenapa Bu masih bertahan Bu?
3: Gini, mengingat cuaca panas, mau kemarau kemarin gitu kan gitu ya. Gimana suasana di lingkungan rumah itu biar kelihatan asri, sejuk gitu. Terus saya tadinya kebanyakan itu bunga, tapi kok kayaknya bunga kok enggak begitu bermanfaat ya. Lebih baik saya kurangi. Bunga tetap saya ada. Baik di dalam rumah maupun di luar itu ada. Nah, seperti itu untuk maksud kami itu untuk mengurangi rasa udara panas dan sebagainya untuk di musim kemarau gitu. Jadi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin bagaimana lingkungan di sekitar rumah kita itu kelihatan sejuk,
2: asri, adem, ayem gitu ya Bu ya.
3: Iya.
2: Tapi memang Bu Siti dan anggota keluarga ini dengan penerapan apa namanya memelihara berbagai macam hewan-hewan ternak begitu seperti ayam, kemudian juga tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk kebutuhan hari-hari, itu betul-betul mengurangi pengeluaran Bu. Hemat sekali Bu.
3: Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Banyak sekali banyak membantu kami di dalam kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan yang ada di dapur.
2: Oke, siap. Itu yang nanam biasanya Bu Siti sendiri atau semua anggota keluarga juga ikut bantu atau gimana Bu? Bahan-bahannya juga gimana tuh biasanya dapat dari mana?
3: Kebetulan saya satu rumah itu hanya dua, saya sama bapak. Saya ngomong sekolah, mau di sekolah. Terus yang satu kan sudah rumah sendiri, jadi saya hanya berdua sama bapak. Kita saling kerjasama lah bagaimana pekerjaan rumah, pekerjaan utama, pekerjaan pokok itu terselesaikan. Terus yang sampingan ini termasuk sampingan bagi saya gitu ya. Itu juga bisa kami nggak terbengkalai seperti itu.
2: Aduh mantap, ini meromantisasi masa tua bersama dengan berkebun ya Bu. Oke baik. Tapi untuk bahan-bahan yang biasa digunakan itu butuh sekam juga kah atau pokoknya tanah aja yang ada di sekitar dimasukin ke tadi galon yang nggak terpakai buat nanem atau gimana Bu biasanya?
3: Gini, kami juga berusaha maksimal mungkin karena lahan yang ada di lingkungan saya itu banyak apa ya kerikil-kerikil itu loh. Gimana yo? Tanahnya padat. Saya berusaha gimana caranya tanaman saya ini bisa tumbuh subur itu gimana, ngaten nggih. Okay. Kalau air alhamdulillah dari sibel itu sudah mencukupi, alhamdulillah. Mudah-mudahan di musim kemarau ini enggak telat. Nah, untuk tanah itu kami juga butuh sekam. Alhamdulillah di sebelah kanan saya ini, sebelah rumah saudara ini kan punya penggilingan padi. Yeah. Nah, itu bisa membantu kami untuk sekamnya untuk campuran apa tanah itu. Saya juga diberi orang itu yang apa yang tidak diberi begitu, kami juga enggak penak kalau dicocok. Dari kotoran sapi,
2: kotoran hewan sapi ya.
3: Kalau untuk pupuk kami berusaha untuk membuat pupuk organik.
2: Mantap ini.
3: Saya juga membuat pupuk itu memanfaatkan limbah dapur saya, dapur yang sayur-sayuran, juga ada nasi yang basi. Itu saya bikin pupuk juga itu.
2: Ini Bu Siti belajarnya dari mana, Bu? Hebat banget Bu Siti.
3: Alhamdulillah, kemarin ini saya kan ada jadi itu di bank sampah, koordinator bank sampah. Dan kemarin itu dapat undangan dari Dinas Lingkungan Hidup, sama MBG, terus sama pengelola bank sampah yang sudah sukses. Nah, di situ membuat inspirasi saya untuk melangkah ke situ untuk membuat pupuk organik gitu.
2: Okay.
3: Saya enggak anu kok, nggih, saya belajar itu saya enggak memandang itu anak kecil itu siapa. Kalau itu bisa merubah saya seumpama gitu nggih. Oh ya, tetap saya ambil gitu. Kita kan mencari ilmu, enggak harus di sekolahan, enggak harus sama dosen, enggak harus sama betul. Pak guru. Seperti itu nggih.
2: Dari siapa saja, dari mana saja bisa belajar ya Bu Siti ya.
3: Alhamdulillah saya bisa gabung kali jenengan, jadi saya bisa menambah ilmu juga.
2: Wah, mantap. Ini bisa saling berbagi inspirasi kepada pendengar-pendengar yang lain ya Bu. Mungkin nanti ada pendengar yang mau, saya mau belajar sama Bu Siti deh, saya main ke rumahnya nih, boleh ya Bu ya?
3: Nah, boleh. Ini saya juga berdampingan dengan Bu Jogoboyo. Iya. Ini tadi baru ada acara juga. Nah, Bu Jogoboyo inilah kebetulan ini di Pokja 3. Yang dia Pokja 3 Sandang Pangan dan Papan. Ini juga beliaunya juga punya seperti saya juga.
2: Oh, iya sip. Keren-keren Bu, keren Bu.
3: Iya. Selalu sama-sama nggih.
2: Mantap, gotong royong ya Bu ya.
3: Bu Jogoboyo punya bibit apa aku dikasih, nanti saya punya bibit apa dikasih, jadi saling
2: melengkapi ya,
3: iya betul.
2: Oke, siap Bu Siti, kita jeda sejenak tapi tidak perlu ditutup teleponnya ya Bu ya, nanti kita lanjutkan lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Ya jadi tahan dulu kita jeda sejenak, dan juga kita undang untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan juga ya sore hari ini Anda bisa bergabung melalui Aplo 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Bu Siti Suhandari, pelaku pertanian rumah tangga, yang mau tanya langsung berkaitan dengan gimana sih cara nanam ini Bu, gimana sih cara bikin ini Bu. Nah, boleh, silakan ya, bisa bergabung di segmen Green Radio Beranda Asta Cita.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Green Radio di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Kita masih bersama dengan Ibu Siti Suhandari, pelaku pertanian rumah tangga. Bu Siti, halo.
2: Halo,
1: nah. Ya. Untung masih standby ini. Saya pikir nanti ditinggal
2: iya
1: saya.
2: Enggak
1: ya, Bu ya?
2: Iya, enggak dong.
1: Bu, dengan berbagai macam tanaman di pekarangan, kemudian juga ada binatang-binatang yang memang ini di apa namanya? Binatang ternak ya, Bu ya, tadi yang bisa menghasilkan iya, untuk kebutuhan hari-hari. Itu iya. Pemeliharaannya gimana, Bu? Biar tetap produktif, biar hasilnya bagus, enggak kena apa namanya? Penyakit tanaman mungkin. Gimana?
2: Iya ya, ini kita bicara di ayam dulu, nggih.
1: Nggih, boleh.
2: Iya, ini saya punya ayam petelur, tapi baru ya 1 tahun ini, Memang kalau ayam itu rawan dari penyakit kan, nggih. Itu ada, iya ada apa? Kayak flu burung. Kayak keringan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kalau 1-2 memang iya. Bisa ada yang mati. Cuma kami mengantisipasi itu ada kami semprot di lingkungannya itu pakai hand sanitizer itu. Iya, terus kami siapkan juga obat, ada obat lumpuhnya juga ada. Enggak pakai insektisida sama sekali. Pakai ya, seperti itu. Terus kami juga pakai memanfaatkan tanaman yang ada di lingkungan kami seperti jahe, kunir, ya itu untuk memberi ayam itu apa ketahanan tubuhnya itu biar biar apa ya biar fit. Biar,
1: dikasih jamu ya hitungannya ya Bu ya?
2: Iya.
1: Saya baru tahu.
2: Iya nanti jahe, terus kunir, apa temulawak, ya seperti itu. Kami parut, kami langsung kami apa campur ke pakannya itu.
1: Untuk
2: kalau untuk yang ikannya itu kan seperti biasa nanti kalau sudah beberapa minggu itu airnya kami ganti dengan air baru, cuma enggak harus semuanya, separuh saja, jadi ikannya enggak stres gitu. Kalau ayam yang ayam kampungnya, ya alhamdulillah semua ayam itu nggak ada yang keluar, saya tetap ada di dalam kandang, jadi nggak liar. Kalau liar itu bisa jadi cepat kena virus yang dari luar seperti itu. Jadi nggak ada binatang saya yang berkeliaran, nggak ada. Alhamdulillah.
1: Kalau untuk tanaman-tanamannya gimana Bu pemeliharaannya itu Bu?
2: Nah kalau tanamannya itu pertama dari kita membuat lahannya dulu itu dari tanah kotoran sapi itu yang sudah matang berarti itu seumpama di tanaman itu sudah tidak terasa panas, tidak panas, itu berarti sudah matang, berarti kan sudah gembur, memang itu sudah matang betul bahannya itu. Nah itu nanti kami campur dengan sekam. Alhamdulillah itu subur semuanya. Nah terus kami pupuknya dari yang kami buat tadi, memang bau itu bau, sangat bau sekali nih. Tapi alhamdulillah bisa membantu untuk kesuburan dari tanah, dari tanaman kami. Sekali-sekali kami bantu dengan micin.
1: Oh, micin.
2: Pupuknya dari micin. Iya.
1: Bisa itu Bu ya, micin ya?
2: Iya, itu malah dari micin saya.
1: Micin itu untuk apa nih fungsinya?
2: Untuk biar lebat buahnya. Terus subur. Daunnya juga subur gitu.
1: Itu bisa dipakai untuk semua jenis tanaman Bu micin itu Bu? Disemprotkan ngoten atau gimana?
2: Iya, saya saya campur di air, saya larutkan di air. Bunga pun kembang-kembang juga saya kasih itu.
1: Oke, oke, oke. Orang-orang kan taunya oh micin buat masak nih, buat tambahan gitu ya, biar rasanya mantep, sedap. Lah ternyata malah ini jadi pupuk ya, Bu ya. Nah, saya ini, baru tahu. Jadi,
2: makanan anu pupuk apa? Hasil tanamannya kalau dimasak juga sedap sekali.
1: Nah, iya, tanaman aja suka apalagi kita ya, Bu ya. Iya. Berarti cuma micinnya yang biasa itu saja dicampur sama air, dilarutkan, terus kita siram ke tanaman gitu saja?
2: Iya, iya. Itu kami campur dengan air air cucian beras. Kalau di tempat saya itu namanya leri.
1: Oh, kenapa dicampur?
2: Kering. Iya, itu anu biar ya itu untuk kesuburan dari tanah itu biar enggak istilahnya enggak apa ya? Padat. Biar gembur. Kalau tanahnya gembur, insya Allah tanamannya
1: bagus, mantap, mantap, berbobot gitu ya, Bu ya. Itu nanti hasilnya ada yang dijual nggak, Bu? Atau cuma buat keluarga aja nih?
2: Ya kalau nanti kalau untuk keluarga ya lebih, soalnya kan yang makan hanya 2 orang. Kadang sesekali juga ada yang tetangga butuh, ya monggo. Lebih ya kami, ya bisa kami tukar dengan tahu atau tempe yang saya enggak punya gitu.
1: Barter ya, Bu, istilahnya ya.
2: Iya, iya, bisa membantu sedikit membantu apa ya, kebutuhan yang tidak kita punya.
1: Kalau respon tetangga-tetangga gimana, Bu Siti?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah untuk teman-teman juga ini tetangga saya itu baru ngetren ini sekarang. Tapi baru kali ini belum kelihatan, baru mulai tanam
1: Jadi belajarnya sama ibu.
2: Alhamdulillah kok kalau apa setiap orang yang lewat sini itu gitu.
1: Wah. Ini saya perlu mampir ke rumahnya Bu Siti kayaknya berarti dia.
2: Siap. Kamu di mana?
1: Saya di ini, Bu, di Kediri. Tapi rumahnya Bu Siti jauh ya, Bojonegoro ya, Bu ya?
2: Oh iya, tapi kalau anu apa diniati ke sini enggak jauh kok.
1: Diniati dulu ya. Siap-siap. Jadi memang manfaat dari tanaman yang ada di pekarangan, yang kita tanam, yang kita budidayakan, kemudian juga tadi ada ayam, ada ikan, itu sangat-sangat membantu kebutuhan kita hari-hari ya, Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Daripada kita buang-buang duit beri di luar, mending tinggal petik aja di rumah, masak sendiri gitu ya, Bu ya. Apalagi sekarang harga bapak mahal ya, Bu.
2: Seger kalau punya sendiri baru metik kan seger semuanya.
1: Iya, benar, buat lalap. Wih, mantap. Jadi lapar saya, Bu. Jadi pengen ini sama sambel ini sama ikan asin. Aduh, enak, Bu.
2: Bukan ikan asin, bukan ya ini, bukan ikannya nila. Wih, itu nila. Caranya membersihkan seperti ikan balur itu ya. Goreng sehari, sambelnya brambang asam.
1: Sambel terasi atau sambel apa tuh enaknya? Sambal terasi enak juga loh, Bu.
2: Enggak, saya kalau bikin sambal enak malah kok.
1: Kudu mampir, wes aku tuh mampir ya, kita budal lah kemarin.
2: Iya, siap.
1: Oke, okay. Bu Siti, terakhir harapannya Ibu untuk ketahanan pangan rumah tangga, Bu, silakan.
2: Ya, harapan kami pertama untuk semua masyarakat yang punya lahan, mari kita manfaatkan lahan pekarangan kita semaksimal mungkin. Pertama untuk hiburan. Terus sebagai hiburan, nanti setelah hiburan bisa menghasilkan yang bisa membantu kebutuhan keluarga, terutama yang ada di dapur untuk sehari-hari. Alhamdulillah kalau bisa untuk kita jual sebagai apa ya, untuk tambahan-tambahan gitu. Itu. Nah, seperti saya ini saya untuk mengisi usia tua saya, alhamdulillah bisa memanfaatkan tanah pekarangan dengan sedemikian rupa ini. Tapi ini sangat ekstra sekali.
1: Harus telaten ya, Bu.
2: Iya, gitu. Terus jangan mau mari untuk panjenengan semuanya para ibu-ibu lansia, kita belajar atau kita manun, nggak usah kita melihat siapa tahu aku bang tuwek. Aku belajar dengan anak yang lebih muda enggak seperti itu. Di mana ada kesempatan untuk kita mendapatkan ilmu bisa kita terapkan, mari kita gunakan semaksimal mungkin.
1: Siap Ibu. Bu Siti, terima kasih sudah berbincang dengan RRI sore ini. Ibu, sukses selalu untuk usahanya, makin menginspirasi banyak orang begitu ya Bu ya.
2: Iya, terima kasih juga kami sudah dipercaya untuk bergabung dengan.
1: Siap Ibu. Terima kasih Bu Siti, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Siti Suandari, pelaku usaha pertanian rumah tangga, ketahanan rumah tangga, ketahanan pangan maksud kami, yang dimulai dari rumah tangga, yang ternyata memang ini bermanfaat sekali ya. Selain bisa menghemat duit, menghemat uang pengeluaran kita sehari-hari, juga bisa untuk menambah pundi-pundi keuangan kita. Kemudian juga kalau kita pengen sesuatu yang cepat ya, pengen sesuatu yang terjangkau, murah, gratis bahkan ya, tinggal petik aja di pekarangan rumah, tinggal ambil, tinggal habis itu dimasak gitu ya. Jadi memang ketersediaan pangan di rumah tangga itu harus tercukupi dengan baik. Salah satunya adalah dengan kita bisa manfaatkan pekarangan rumah kita dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, termasuk juga tanaman obat keluarga, pendengar ya. Jadi ketahanan pangan ini bisa tercapai sekali lagi ketika semua orang setiap saat itu punya akses fisik, sosial, dan juga ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan juga bergizi untuk hidup yang lebih sehat dan juga lebih aktif.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, kita masih menantikan untuk bisa segera terhubung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk menghadirkan informasi seputar Jawa Timur untuk Anda dalam segmen Info Prima.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
3: Sampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2006, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan, sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Nah, untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di Kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
13: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
12: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
14: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
12: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
5: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan dinas pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari dinas pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada dinas pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1000. Jadi 1000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
15: Yeah. Penyaluran dilakukan dari dinas pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Ahmadi menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas. Yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
18: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan, atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
17: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
5: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
19: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran kirab panji persatuan dan obor perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka paskibra turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab panji persatuan dan obor perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya, narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
20: Madiun ini kan punya cerita. Cerita ini harus kita ceritakan sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan ini bukan sekedar rangka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
19: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
5: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
0: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
21: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jamaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai pembimbingan ibadah haji, kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk melakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten Lamongan.
0: Abdul Ghafur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
5: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
22: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan dengan total anggaran mencapai sekitar $190,000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
23: Bantuannya sekitar 3 miliar, ya, kita bagi 150 orang jemaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, benar-benar memerlukan.
22: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
24: Arab Saudi, satu jamaah yang mendadak serangan stroke kedua dan jam 1 malam waktu Arab Saudi itu beliau pulang ke rumah dari desa Tanjung Bundung di Kecamatan Terengganu.
22: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
5: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian FISI Jawa Timur Sondang Aprilia Sihaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya, sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
3: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
1: Meski demikian, minat masyarakat terhadap ice skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini FISI Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, FISI juga kolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat se-Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
4: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini, sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
7: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat SMP sederajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwasanya kami menerjunkan 2 orang pelatih tim scouting.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya turnamen ini bukan hanya tentang mencari jawara, tetapi membentuk karakter, mental dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
8: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. Kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
4: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Abar melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
5: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
2: Z
6: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian, belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
9: Kalau wilayah jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tanah itu sedikit memakan soalnya, karena dia cara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang bermalam sampai puluhan hari.
6: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan premi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi dan edukasi terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
10: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
6: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak. Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman, dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
5: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Pendengar masih seputar Piala Dunia 2026. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. Dan FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay tahun 1930. Hanya Perang Dunia Kedua yang membuat edisi 1942 dan 1946 tidak pernah terlaksana. Keputusan tersebut pendengar bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat berbagai pertimbangan panjang mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Pendengar, selama hampir satu abad pola tersebut menciptakan tradisi yang kuat. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri, mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo hingga Lionel Messi. Sementara itu, apa yang disaksikan publik selama sekitar satu bulan pertandingan itu hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Kemudian berkaitan dengan kalender sepak bola dunia yang sangat padat. Para pemain tidak hanya membela tim nasional pendengar, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antara klub dan turnamen kontinental. Di tingkat nasional, masih ada turnamen lain seperti Piala Eropa, Copa America, Piala Asia, Piala Afrika, dan berbagai kompetisi regional. Semua turnamen itu membutuhkan ruang dalam kalender internasional. Nah, jika Piala Dunia digelar terlalu sering, jadwal pemain, klub, dan tim nasional akan semakin padat. Resikonya adalah kelelahan bagi para pemain, benturan jadwal, dan turunnya kualifikasi kompetisi pun bisa meningkat. Lantas apa saja hal-hal lain yang menjadi alasan kenapa Piala Dunia hanya diadakan 4 tahun sekali? Terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Ya, masih tentang Piala Dunia 2026, pendengar. Dan mengapa Piala Dunia hanya diadakan 4 tahun sekali? Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion juga harus dibangun atau direnovasi, jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus juga tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang sangat matang. Salah satu kekuatan terbesar di Piala Dunia, pendengar, justru terletak pada kelangkaannya. Nah, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisinya. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Pada akhirnya, pendengar, 4 tahun bukan sekedar angka dalam kalender. Rentang waktu tersebut menjadi pondasi yang memungkinkan Piala Dunia tetap menjadi turnamen yang sangat dinanti, bergengsi, dan mampu menyatukan perhatian dunia setiap kali digelar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Pendengar, menjelang pertandingan Belanda versus Swedia di laga kedua grup F Piala Dunia 2026, Ronald Koeman mengingatkan para pemain The Orange agar tidak meremehkan kekuatan lawan. Jadwal Belanda versus Swedia kick-off berlangsung di Houston Stadium dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Prediksi line-up Belanda versus Swedia tersedia dan kita akan melihat bagaimana jalannya pertandingan nanti malam ya. Belanda butuh kemenangan setelah gagal meraih hasil maksimal pada pertandingan pertama. Oleh karena itu, duel melawan Swedia menjadi kesempatan penting bagi Orange untuk memperbaiki posisi di klasemen. Ronald Koeman menilai Swedia punya kualitas yang dapat menyulitkan tim manapun. Ia meminta skuad Belanda tampil fokus sejak awal pertandingan agar tidak kehilangan poin lagi. Timnas Swedia peringkat saat ini berada dalam kondisi positif setelah meraih kemenangan pada laga pembuka. Situasi tersebut membuat Belanda harus bekerja keras jika ingin mengamankan 3 poin. Menurut Koeman, pertandingan melawan tim asal Skandinavia itu akan menjadi ujian penting dalam pertandingan grup F kali ini.

Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Peringkat untuk siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, Anda bisa terus memantau siaran kami di RRI Kediri setiap harinya. Atau bisa juga Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan untuk RRI di seluruh Nusantara juga akan menghadirkannya secara langsung. Tidak hanya di RRI, peringkat untuk hak siar juga diterima oleh TVRI. Jadi Anda pun juga bisa menyaksikan langsung bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan cek fakta di sore hari ini berkaitan dengan Bahlil yang mengumumkan harga Pertamax yang turun menjadi 10.500. Bagaimana kebenaran informasinya, kita simak bersama Isa berikut ini.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertamax tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini kita masuk di segmen Galeri Budaya Nusantara. Pendengar, kita akan ajak Anda untuk berkenalan dengan tradisi Keraton Yogyakarta. Namanya adalah Yasa Peksi Burak. Pendengar, di tengah derasnya arus modernisasi Kota Yogyakarta, sebuah tradisi yang kaya akan nilai-nilai terpancar di dalam keraton. Setiap tanggal 27 bulan Rajab, bertepatan dengan peringatan Isra Miraj, Keraton Yogyakarta menggelar hajat dalam Yasa Peksi Burak. Perayaan ini bukan sebatas upacara adat belaka, melainkan sebuah prosesi yang penuh dengan penghayatan nilai-nilai spiritual, religi, dan ajaran Islam yang bersatu padu dengan budaya Jawa. Yasa berarti mengadakan atau membuat, peksi berarti burung, sementara burak atau burok adalah wujud yang dipercayai sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sementara Isra Mi'raj sendiri pendengar merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik melintasi langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha.

Anda masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara, masih tentang tradisi Yasa Peksi Burak dari Keraton Yogyakarta. Prosesi hajat dalam Yasa Peksi Burak, pendengar, dimulai dengan membuat peksi burak, pohon buah dan 4 pohon bunga. Peksi burak sendiri terbuat dari buah dan kulit jeruk bali. Kulit buah tersebut diukir dan dibuat menyerupai sepasang burung, yaitu burung jantan dan juga betina. Untuk membedakan antara keduanya, burung jantan akan ditambahkan jengger. Setiap burung akan ditempatkan di atas sarang sebagai tempat hinggap yang terbuat dari rangkaian daun kemuning. Pohon buah terbuat dari 7 buah lokal yang dirangkai pada anyaman bambu sehingga membentuk serupa dengan pohon. Secara berurutan dari atas ke bawah, 7 jenis buah tersebut meliputi salak, sawo, apel malang, jeruk bali, rambutan, manggis, dan pisang raja. Menurut Ilham Bimasena, seorang abdi dalam keraton, mengatakan pisang raja yang terletak paling bawah menyimbolkan Ngarso Dalem sebagai raja keraton Yogyakarta. Penempatan pisang raja yang bukan di atas memperlihatkan bahwa sosok raja punya tanggung jawab besar dalam segala urusan keraton sekaligus pengayom bagi rakyatnya. Penggunaan buah dalam rangkaian peksi burak juga dipandang sebagai momentum rasa syukur atas hasil bumi, sehingga rasa syukur tersebut dapat dinikmati oleh siapapun termasuk juga masyarakat Yogyakarta.

Ada masih mendengarkan 100,2 FM Arena Kediri di Galeri Budaya Nusantara. Kalau tadi kita sudah mengulas berkaitan dengan makna filosofis penggunaan buah dalam rangkaian peksi burak dan juga penggunaan pisang raja. Selanjutnya adalah 4 pohon bunga yang terbuat dari dedaunan dan berbagai jenis bunga yang dirangkai pada rangka bambu. Pohon bunga ini pendengar menyimbolkan taman surga. Seluruh rangkaian peksi burak menyimbolkan sepasang burung betina dan jantan yang tengah hingga pada pohon buah di taman surga. Simbol burak juga menjadi pengingat akan kebesaran Sang Khalik serta perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus perintah salat 5 waktu yang diterima oleh Nabi Muhammad kepada umat Islam. Yasa peksi burak diselenggarakan sejak pagi hari di Bangsal Sekar Kedaton yang berlokasi di Kompleks Keputren. Proses ini pendengar biasanya dilakukan oleh para sentana dalam atau kerabat dekat Sultan dan abdi dalam kepara atau abdi dalam wanita. Jalannya yasa peksi burak akan dipimpin oleh permaisuri atau putri sulung Sultan. Pembuatan peksi burak termasuk pohon buah hingga merangkai bunga melati dan kantil hanya dapat dilakukan oleh kerabat dekat Sultan seperti istri, pangeran, cucu, dan sebagainya.

Masih tentang pensi murah pendengar. Jadi ketika rangkaiannya sudah selesai dibuat, akan diarak menuju masjid gede setelah sholat asar. Abdi dalam puno kawan kaji akan memimpin doa bersama sebelum dimulainya arak-arakan. Pensi murah akan diarak oleh abdi dalam Suranata melalui halaman tengah keraton, keluar lewat regol Kemandungan Lor melalui jalan Roto Wijayan lalu menuju masjid gede. Setibanya di lokasi, pensi murah akan diserahkan kepada abdi dalam pengulon. Penyerahan pensi murah lalu diikuti dengan doa permohonan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi Keraton Yogyakarta dan juga rakyatnya. Selepas diterima dan didoakan, abdi dalem yang bawa arak-arakan akan pulang kembali ke keraton. Peringatan Isra Miraj di Masjid Gede diselenggarakan setelah sholat Isya pendengar, di mana prosesi ini akan dihadiri oleh para abdi dalem hingga masyarakat umum. Para hadirin yang tiba akan duduk mengelilingi pensi murah. Kiai penghulu kemudian membacakan riwayat Isra Miraj dengan menggunakan bahasa Jawa. Pembacaan doa hingga riwayat Isra Miraj ini memperlihatkan wujud harmonisasi Islam dan budaya Jawa. Prosesi diakhiri dengan pembagian buah-buahan yang terdapat pada rangkaian pensi murah kepada seluruh masyarakat yang datang. Hal ini juga menandai pula berakhirnya rentetan Yasa pensi murah di Keraton Yogyakarta. Pendengar, demikian Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang budaya Nusantara.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Paling Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Nanti seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 dengan dilakukan proses ini.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, kalau harus padi adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik.
0: Sari berita, antisipasi kerawanan panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan. Dispertambun Kabupaten Kediri imbau petani waspadai hama padi dan jagung di tengah cuaca panas berawan. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, antisipasi kerawanan panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan personil untuk penjagaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
3: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
1: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
3: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
4: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
3: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Setelah itu, mereka dipersilakan berangkat menuju pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri dan mengikuti acara pembukaan Munas Konbes NU tahun 2026. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu, Dispertambun Kabupaten Kediri imbau petani waspadai hama padi dan jagung di tengah cuaca panas berawan. Laporan Heri Susanto.
5: Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertambun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi kalau harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Kalau untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
5: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Sepertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Plemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
6: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
5: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Menurutnya, cuaca panas yang masih diselingi mendung dapat mempercepat perkembangbiakan sejumlah hama. Oleh karena itu, petani diminta untuk melakukan pemantauan secara berkala, menerapkan pengendalian hama terpadu sesuai anjuran dari petugas pertanian. Heri Susanto melaporkan.
0: Dengan sementara itu, warga dan UMKM di Kota Kabupaten Kediri mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
3: Sejumlah warga dan UMKM di kota maupun Kabupaten Kediri pada saat ini mengeluhkan pemadaman listrik bergilir. Sebab hal itu tak hanya berdampak pada pemadaman listrik di dalam rumah, tapi juga berpengaruh pada munculnya kemacetan arus akibat lampu lalu lintas di beberapa titik juga padam. Pada hari ini, Ketua RW 01 dan pelaku UMKM jamu tradisional di Kelurahan Campurjo, Kota Kediri, Muhammad Rofi menyatakan bahwa pemadaman listrik saya bergilir ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Akibatnya, belasan pelaku UMKM di wilayahnya mengalami penurunan omset 40% dibandingkan pada kondisi normal. Bahkan, Rofi sendiri dan juga beserta pelaku UMKM yang membuka bisnis makanan beku terpaksa memilih untuk meliburkan diri sambil menunggu kondisi kelistrikan ini kembali normal.
7: Sudah satu minggu yang lalu. Ini kemarin itu yang kedua. Dan waktunya itu terlalu lama gitu. Waktunya UMKM berjualan nggak bisa. Rata-rata 3 jam lebih lah. Mulai ya pas jam 5.
3: Sore sampai
7: iya, jam 8, kadang setengah 9. Ya, untuk UMKM sepakan ngeluh. Yang punya usaha apa makanan beku itu kan yo mudah rusak.
3: Nggih. Selain itu terpisah, seorang warga di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Riki Anggoro mengaku ia sangat kecewa dengan kondisi pemadaman listrik bergilir tersebut, apalagi memang hal terjadi tepat pada berlangsungnya pesta bola Piala Dunia 2026.
8: Ya, ini saya kebetulan sedang mengalami mati listrik. Saya domisili di Desa Doko, Kecamatan Ngasem. Mati listriknya ini baru beberapa, mungkin belum sampai 15 menit yang lalu ya. Jadi saya sedang nonton TV menanti siaran Piala Dunia ya, sepak bola Piala Dunia. Sampai sekarang listriknya masih belum nyala, jadi sedikit kecewa ya, karena jadinya saya tidak bisa menonton Piala Dunia. Dan juga alat-alat listrik yang membutuhkan listrik lama seperti lemari es itu kan di dalamnya ada bahan makan makanan.
3: Untuk itu, maka masyarakat berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah terbaik supaya aktivitas pemadaman listrik ini tidak kembali terjadi. Terlebih lagi tengah kondisi ekonomi yang serba terbatas ini, mereka juga merasa kurang mampu bila harus membeli genset yang notabene harganya sangat mahal. Ayu Citra melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Kediri masih berjalan namun terkendala input data di aplikasi Kemenkes RI. Laporan Heri Susanto.
5: Program cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di Kabupaten Kediri hingga saat ini masih terus dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas. Program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan deteksi dini penyakit yang mendapat antusiasme dari masyarakat. Ahli Promkes dan Ilmu Perilaku Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Rahmah Wahyu Ainsyah mengatakan pelayanan CKG tetap berjalan sesuai ketentuan dan dilaksanakan baik di puskesmas maupun di posyandu ILP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Menurutnya pelaksanaan program CKG sejauh ini berjalan dengan baik namun masih terdapat sejumlah kendala teknis yang dihadapi, terutama terkait proses penginputan data peserta CKG ke dalam aplikasi Sehat Indonesiaku atau ASIK milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
9: Kalau CKG-nya sudah dilaksanakan, sudah cukup banyak, hanya saja di aplikasi Sehat Indonesia aku kan sering maintenance dan lain-lain itu, jadi datanya belum dimasukkan, belum terinput. Dan karena kami juga ada kegiatan lain, karena inputan itu banyak sekali yang data-data harus diinput, itu cukup memakan waktu untuk memasukkan satu orang saja gitu. Ini kita masih nyari solusi biar jadi lebih cepat.
5: Ia menambahkan pelaksanaan CKG untuk masyarakat juga dilakukan puskesmas ketika terdapat momen tertentu seperti saat pembagian bantuan pangan di kelurahan atau balai desa. Sementara untuk CKG bagi siswa sekolah telah direncanakan sekitar bulan Agustus ketika siswa memasuki tahun ajaran baru. Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, mengimbau masyarakat hadir untuk memanfaatkan pelayanan cek kesehatan gratis. Program ini sangat penting untuk melihat seberapa sehat kondisi masyarakat serta menjadi screening awal berbagai penyakit baik yang menular maupun tidak menular.
10: Kami berharap masyarakat untuk hadir ke Faskes melakukan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis setahun sekali untuk melihat seberapa sehatkah kondisinya hari ini, seberapa sehatkah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, sehingga masyarakat bisa mengkategorikan, mengklasifikasikan saya berada di zona merah, kuning atau hijau. Kalau hijau pertahankan kesehatannya, kalau kuning berarti harus hati-hati, kalau sudah merah jagalah itu dengan berobat secara teratur.
5: Program cek kesehatan gratis secara nasional telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan di Kabupaten Kediri mulai berjalan sekitar bulan Maret 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Heri Susanto melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
11: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anet Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, selamat petang untuk Anda semuanya. Dibuka petang hari ini dengan dua lagu asik ya dari penyanyi Suem. Tadi ada Hujan Gerimis Aja dan juga Kompor Meleduk ya, teman-teman kita di menit ke-26 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Petang hari ini kami hadirkan Ex Musa, Eksplorasi Musik Indonesia spesial edisi Bunyamin Sueb, pendengar. Jadi siapa sih yang gak kenal seorang Bunyamin Sueb ya, pelawak, pemeran, kemudian juga penyanyi, dan dia sudah merilis 46 album studio, kemudian membintangi total ada 53 film. Wow, luar biasa ya. Ia pun juga menerima 2 penghargaan Citra untuk film Intan Berduri tahun 1973 dan Sidul Anak Modern di tahun 1977. Lantas bagaimana perjalanan karir bermusik dari seorang Bunyamin Sueb, dan juga pasti kangen ya dengan suaranya Bunyamin Sueb ini, lagu-lagunya yang aduhai enak ya. Karena memang ini lagu jadul tapi masih enak didengarkan sampai dengan hari ini begitu ya. Makanya saya malam ini mengangkat seorang Bunyamin Sueb supaya kita tidak lupa tentang sosok beliau yang satu ini.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Adek-adek, sunat deh, nggak sakit.

0: gitar bentol.
1: Benjamin Sueb dengan lagunya Pengantin Sunat ya. Mana-mana kita di menit ke 37 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Benjamin Sueb pendengar lahir pada 5 Maret 1939 di Kemayoran, Batavia. Dulu namanya Batavia, sekarang Jakarta ya. Orang tua Benjamin adalah Sueb dan Aisyah. Nama asli ayahnya adalah Sukirman, tetapi berganti nama menjadi Sueb sejak tinggal di Jakarta. Saat umurnya 2 tahun, ayah Benjamin meninggal. Sewaktu kecil bersama 7 kakak-kakaknya, Benjamin sempat membuat orkes kaleng. Benjamin memulai sekolah dasar, kalau dulu namanya adalah sekolah rakyat, Bendungan Jago, sejak umur 7 tahun. Kesuksesan dalam dunia musik diawali dengan bergabungnya Benjamin dalam satu grup, Naga Mustika. Grup yang berdomisili di sekitar Cengkareng inilah yang kemudian mengantarkan nama Benjamin sebagai salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Selain Benjamin, pendengar, kelompok musik ini juga merekrut Ida Royani untuk berduet dengan Benjamin. Dalam perkembangannya, duet Benjamin dan Ida Royani menjadi duet penyanyi paling populer pada zamannya di Indonesia. Bahkan, lagu-lagu yang mereka bawakan menjadi tenar dan meraih sukses besar. Sampai-sampai Lili Suryani, salah satu penyanyi yang terkenal saat itu, juga tersaingi.

0: apa?
1: Bola tendang. Pertandingan selesai. Marilah kita kembali ke studio.
2: Studio mana?
1: Purnama Record.
2: Kenapa nggak ke TV?
1: Udah malam. Penyiarnya udah tidur.

0: bol. Lagi-lagi pipi merah jambu bol. Sekali lagi pipi merah jambu bol.
1: Pendengar, Jalan Haji Benyamin Sueb adalah nama salah satu jalan utama di Jakarta. Nama jalan ini diambil dari nama seorang seniman asli Jakarta, si Benyamin Sueb. Jalan ini membentang sepanjang 3,9 km dari pintu keluar Kemayoran Jalan Tol Pelabuhan Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara sampai persimpangan Jalan Kemayoran Gempol ya. Jalan ini melintasi 3 kelurahan pendengar, yaitu Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran Jakarta Pusat, Kebun Kosong, Kemayoran Jakarta Pusat, dan salah satu bundaran persimpangan di Jalan Haji Benyamin Sueb ya, Gedung Jakarta International Expo Area Pekan Raya Jakarta yang terletak di Jalan Haji Benyamin Sueb. Di jalan ini ada juga Arena Pekan Raya Jakarta dan Wisma Atlet Kemayoran. Benyamin Sueb mendirikan Radio FM dengan nama BNS Radio, didirikan oleh Benyamin pada 5 Maret 1990. Pendengar, BNS Radio ini adalah unit Etnikom Network dengan format radio etnik, yaitu radio menggali potensi budaya Betawi agar audiens ataupun juga pendengar bisa merasakan budayanya sendiri, berkesenian dengan tradisinya sendiri, bertutur dan berdialog dengan bahasanya sendiri. Baik, dengan demikian untuk Exmusa, eksplorasi musik Indonesia, kita makin tahu dan mengenal tentang Benyamin Sueb. Kami sampaikan juga ke ruang dengar Anda, saat lagi pukul 19 kita bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Sang Bango.

0: dong.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau

0: seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
1: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
2: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
2: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sedang diperbakan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
0: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Komite Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil menengah dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan baik perencanaan maupun pembangunan tentu memerlukan data yang.
11: Sementara itu Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala tengah besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
14: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
15: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
16: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
15: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
17: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
15: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
19: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Tegap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
20: Nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
19: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
2: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
21: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
22: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour seperti itu. Karena apa? Dan ini mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi Elite Pro Academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
2: Kita dengan Pak Sinova, sekali lagi saya sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova juga menyampaikan, mungkin ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Sinova dan tim, tidak hanya Pak Sinova ya, badan tim nasional di
1: BSSI. Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
3: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Wei Te Tong Tian, hanya dalam kebajikan Tian berkenan. Berjumpa lagi dengan saya, Wense Adi Broto Sudewo, dalam mimbar agama Konghucu. Marilah kita naikkan doa pembuka sebelum pembahasan ini kita mulai. Kehadirat Tian yang maha besar, tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ta Zhen Ji Xing Gong Zi beserta para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadiran Huang Tian Sangti. Diperkenankan kiranya kita bertemu kembali dalam rangka mimbar agama Konghucu yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya dengan pembahasan ini akan menambah keimanan kita agar hidup di dalam jalan suci. Dipermuliakanlah, sembah dan sujud kehadiran Tian. Dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluh-geluh kepada Tian, sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat pun hidup benar dari tempat yang rendah ini, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa pendilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Hui Tian Yu De Sangtai. Adapun topik bahasan pada hari ini akan saya beri judul Persaudaraan Sejati dalam Iman Agama Konghucu. Para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, di negara kita, negara Indonesia, hampir semua penduduknya memeluk suatu agama tertentu sesuai dengan pilihan masing-masing, dan hanya sebagian kecil penganut agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu pun sesuai dengan pilihan dan hak asasinya. Dalam semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diajarkan untuk senantiasa berbuat kebaikan, mengasihi atau menaruh cinta kasih kepada sesamanya. Tetapi kenyataan lain, negeri ini, negeri Indonesia tercinta ini, sekarang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Bukan saja menyangkut soal ekonomi dan politik, melainkan juga masalah moral dan etika bangsa kita. Krisis datang silih berganti. Selain bencana alam yang barusan aja kita dengar, yaitu Gunung Semeru telah meletus, bencana sosial tidak kalah kritisnya, yaitu semakin seringnya perkelahian massal antar kelompok. Yang terakhir kita dengar adanya COVID-19 yang masih melanda negeri kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat beragama, bagian daripada bangsa Indonesia? Berbicara tentang agama, agama adalah satu bimbingan hidup karunia Tuhan Yang Maha Esa agar manusia mampu untuk membina diri, menempuh jalan suci, yaitu hidup menegakkan firman Tian yang terwujud di dalam watak sejati atau sing dan hakikat kemanusiaan yang insani seperti tersirat di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama pasal yang pertama. Dikatakan firman Tian itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Dengan memeluk dan menganut suatu agama, seseorang akan mendapatkan pengertian, pemahaman, dan mengimani makna hidupnya, dan mampu menegakkan diri sebagai manusia untuk mendapatkan rumah sentosa, kediaman yang selamat, dan jalan yang lurus di dalam hidup ini. Hidup manusia menjadikan bermakna, menjadi insan yang satya dan dapat dipercaya sebagai ciptaannya dan melaksanakan firman-Nya. Agama Konghucu mengajarkan manusia untuk menegakkan firman Tuhan, menggembilangkan kebajikan yang bercahaya atau Ming Te, mengamalkan dengan semangat yang menggelora sehingga mencapai puncak baik, peroleh jalinan indah kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia dan lingkungannya.
sehingga peroleh kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin, moral spiritual pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Maka di dalam kitab ajaran besar, bab utama pasal yang pertama dikatakan, adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar itu ialah menggembilangkan kebajikan yang bercahaya, mingte, mengasihi rakyat, dan berhenti pada puncak kebaikan. Ajaran besar atau ajaran agama berupa tuntunan hidup bagaimana kita yang bernama manusia dapat memacu dan menyelamai hati atau batinnya sehingga mengerti tentang watak sejatinya agar berkembang benih-benih kebajikan mengasihi rakyat, yaitu rakyat Tuhan, yaitu sesama manusia, sehingga tidak dikuasai oleh nafsu-nafsu hewani dan hal-hal yang jahat atau keji. Rasa cinta dan pengabdian kepada Tuhan hanya dapat ditunaikan dengan cara mencintai sesama manusia, entah apa latar belakangnya, dan selalu memelihara lingkungan hidupnya. Agama membimbing manusia untuk mencapai puncak baik, menjadi seorang cinja, dan inilah tujuan hidup yang terindah dan memberikan kebahagiaan yang abadi, mengerti firman dan bahagia di dalam Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka setiap agama pada dasarnya mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia. Dengan demikian dapat dipastikan seseorang yang dapat menghayati dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan benar akan membuahkan hasil yang lebih daripada kebaikan dalam hidupnya. Perasaan berbelas kasihan yang dimiliki oleh setiap orang, dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia, di dalamnya terdapat namanya hati nurani setiap orang. Telah ada benih-benih cinta kasih yang merupakan anugerah Tuhan yang amat mulia bagi manusia. Maka tersirat pula di dalam kitab Sabda Suci, jilid 9 pasal yang ke-18, dikatakan, Nabi bersabda, aku belum pernah melihat seseorang yang mencintai kebajikan seperti mencintai keelokan. Dari ayat ini, kita dituntut agar kita yang bernama manusia, yang berbuat jahat, ia akan ingkar dari jalan suci dan telah kehilangan hatinya. Kalau ada orang yang tidak beragama dan perbuatannya itu baik, tidak lain karena watak sejatinya orang itu tidak kehilangan hatinya. Orang tentu mempunyai perasaan tidak tega terhadap sesama manusia. Bila dikembangkan sampai berhasil, itulah cinta kasih. Orang tentu mempunyai perasaan adanya hal-hal yang tidak layak dilakukan. Bila sampai berhasil demi itulah kebenaran. Maka cinta kasih itulah hati manusia. Kebenaran itulah jalan manusia. Kalau jalan itu disia-siakan dan tidak dilalui, hatinya lepas dan tidak tahu bagaimana mencarinya kembali. Aicai, sungguh menyedihkan. Maka seseorang yang berperilaku sopan santun, berpegang pada cinta kasih, akan senantiasa tulus, setia, berbakti, memiliki persaudaraan, susila, dapat dipercaya, suka membantu, dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Ia akan selalu teliti menempuh hidup yang sesungguhnya, kapanpun dan kemanapun ia pergi. Maka, cinta kasih bukanlah suatu doktrin filsafat yang tidak dapat dimengerti oleh rakyat. Cinta kasih terdapat di dalam lubuk hati semua manusia. Bila seseorang dapat mengembangkan watak sejati yang tidak tercela, ia dapat menemukan sari yang sesungguhnya di dalam cinta kasih tersebut. Maka Tuhan menjelmakan manusia melalui ayah dan ibu. Di dalam agama Konghucu, manusia berasal dari interaksi dua kekuatan alam negatif dan positif. Persatuan antara roh atau sen yang mewujudkan di dalam ki atau semangat dan nyawa atau kui, yang mewujudkan di dalam po, jasad, serta hakikat yang terhalus dan abstrak daripada lima unsur atau using, logam, kayu, api, air, dan tanah. Unsur yin atau negatif adalah sifat daripada perempuan, dan unsur yang adalah sifat laki-laki, di mana yang satu melengkapi, menggenapi yang lainnya. Semua manusia diciptakan sama,
Jadi sesungguhnya manusia adalah sama dan harus mampu memperlakukan sesama sebagai saudara. Maka berawal dari kerukunan dan hubungan harmonis dalam rumah tangga antara suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, kakak dengan adiknya, maka diharapkan terjadinya kerukunan keluarga. Ini tumbuh memancar keluar sehingga terbina sikap saling percaya antar kawan dan sahabat dalam memupuk persaudaraan dengan sesama tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bangsa, paham, dan agama. Manusia sebagai mandataris Tuhan di dunia ini berkewajiban setia menjalankan firman-Nya dengan mencintai sesama manusia. Persaudaraan sejati hanya dapat bisa terwujud bila manusia mengamalkan kebajikan tenggang rasa kepada sesama manusia. Maka Cukong, murid Nabi Gongcu, bertanya, adakah suatu hal yang menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi Gongcu bersabda, itulah tepat sarira, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Seorang yang beri cinta kasih ingin dapat tegak, maka berusahalah orang lain tegak. Ia ingin maju, maka berusahalah agar orang lain pun maju. Dan di empat penjuru lautan, semua umat bersaudara. Maka agama-agama yang hadir di dunia ini atas kehendak Tuhan, maka biarkanlah agama-agama itu berkembang semuanya, hidup subur dan disukai oleh manusia untuk semuanya, mengagungkan nama Sang Pencipta, pemberi dan pemelihara kehidupan. Dan biarpun nama Tuhan yang Maha Kuasa diucapkan dan dimuliakan dalam semua bahasa di dunia, dalam nada dan iramanya selaras, laksana sebuah simfoni yang sangat indah. Maka para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dikatakan di dalam kitab Sabda Suci jilid 15 pasal yang ke-17, dikatakan orang yang berkumpul sepanjang hari tetapi yang dibicarakan tiadanya berhubungan dengan kebenaran, melainkan hanya ribut akan hal-hal kecil, sungguh sukar orang semacam ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka berbicara tentang suatu agama, kita sebagai umat manusia, semua agama adalah sama, bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka pemimpin atau pemuka agama sebaiknya rela melihat seseorang yang menganut agama lain juga menerima ridho Dien sebagaimana ia menerima. Bila seseorang ingin tegak dan maju, bantulah orang lain untuk tegak dan maju. Bila masyarakat atau komunitasnya ingin tegak dan maju, bantulah masyarakat atau komunitas lain itu untuk tegak dan maju. Maka agama berfungsi membimbing manusia agar tidak kehilangan hati dan cinta kasih serta persaudaraan yang sejati dapat dijalankan dan dikembangkan dalam hidup, baik dalam keluarga ataupun komunitas sendiri ataupun dengan keluarga atau komunitas lainnya, baik dalam lingkungan agama sendiri maupun lintas agama. Semuanya itu memang dalam hal manusia ada bedanya, tapi yang utama sama ialah semua adalah sebagai mandatarisnya Dien di kolong langit ini, dan sama di dalam hati nuraninya, mempunyai cinta kasih dan tidak tega terhadap sesama, serta mempunyai kewajiban yang setia untuk menjalankan firman-Nya. Sebelum kita akhiri pembicaraan pada hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, kita sebagai komponen anak bangsa, bahwa kita sebagai umat yang beragama, agama adalah suatu bimbingan hidup agar manusia untuk menempuh jalan suci. Yang kedua, makna daripada kehidupan ini adalah bagaimana kita hidup dan mampu untuk menegakkan diri sebagai manusia. Dan yang ketiga, jika orang lain berbuat jahat dan ingkar dari jalan suci, maka tugas manusialah, tugas kitalah untuk mengingatkan orang tersebut atau umat tersebut. Dan Tuhan menciptakan manusia melalui ayah dan ibu. Nah, sebelum saya akhiri pembicaraan pada hari ini, marilah ada satu renungan di dalam kitab Sabda Suci jilid 15 pasal yang ke-29, dikatakan oranglah yang harus mengembangkan jalan suci, bukan jalan suci mengembangkan orang.
Dan di pasal yang ke-32 dikatakan, seorang jinse mengutamakan jalan suci, tidak mengutamakan soal makan. Orang bercocok tanam mungkin juga masih dapat kelaparan. Orang belajar mungkin juga mendapatkan kedudukan. Seorang jinse, kalau susah tidak dapat hidup di dalam jalan suci, tapi tidak susah karena miskin. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud ke hadirat Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat lukruduk kepada Tian, sesaat penyalahan terhadap sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup benar, di tempat yang rendah ini, menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Huang Yi Sangti, Hui Tian Yute. Demikianlah penyampaian dan paparan saya dalam mimbar agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya, agar bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedirikan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam ini dari rekan Aska Rizka. Dan di edisi Sabtu 20 Juni 2026 saya akan membersamai pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, setelah kita akan sajikan berapa ada drama radio, ada galeri komunitas, ada ruang rindu Indonesia mancanegara, dan juga harmoni Kediri malam. Dan pendengar ya, setelah lagi kita akan dengarkan drama radio dengan judul Karena Aku Miskin dari RRI Palu. Selamat mendengarkan.

0: Nak, bangun nak. Sudah jam 6 loh.
1: Iya ma, Ratna udah bangun kok dari tadi.
0: Loh, tapi kamu kok belum siap-siap ke sekolah?
1: Ratna hari ini libur ma. Kata Bu Guru sampai 7 hari ke depan.
0: Hah? Masa sih? Kok Bu Ningsi tidak cerita ya ke mama kalau sekolah libur?
1: Itu mungkin Ibu Ningsi lupa, Ma.
0: 7 hari? Katanya kamu mau ujian semester Senin depan. Kok libur sih?
1: Ujiannya diundur, Ma.
0: Oh, begitu. Tapi kok aneh ya? Ujian diundur. Ya sudahlah. Walau libur, kamu harus tetap belajar ya, Nak. Nilai kamu tidak boleh turun. Nanti beasiswanya hangus.
1: Pasti, Ma. Ma, Papa mana?
0: Loh, jam segini kok kamu cariin Papa? Ya sudah berangkat kerja lah, Nak.
1: Papa masih kerja di rumah Pak Martin ya, Ma?
0: Ya iyalah, Nak. Mau kerja di mana lagi? Memangnya ada yang mau mempekerjakan orang yang tamatan SD? Paling kalau bukan tukang kebun, jadi kuli bangunan.
1: Kasian ya Papa.
0: Iya.
1: Masih pagi-pagi buta, sudah harus berangkat kerja.
0: Tidak apa-apa Nak. Papamu itu laki-laki yang bertanggung jawab. Tidak mau melihat anak-anaknya terlantar. Harus bisa sekolah yang tinggi, biar bisa jadi orang.
1: Iya Ma. Ratna bangga sama Papa dan Mama.
0: Iya.
1: Walau kita bukan orang kaya ya Ma. Setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain. Ma,
0: ya?
1: Ratna janji. Kelak Ratna akan bahagiain Mama dan Papa.
0: Amin. Saat ini kamu fokus belajar saja ya Nak. Soal biaya sekolah itu menjadi tanggung jawab orang tua.
1: Iya Ma.
0: Walaupun hidup kita pas-pasan, jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita.
1: Pasti Ma. Ratna selalu ingat pesan Mama. Tapi Ma.
0: Ya sudah-sudah, nanti siang lagi kita ngobrol ya Nak. Mama sudah kesiangan nih, mau bantuin Posyandu di rumah Pak RT.
1: Oh iya Ma, hati-hati di jalan ya Ma.
0: Iya sayang, pintunya jangan lupa dikunci ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ma. Maafkan Ratna Ma. Ratna terpaksa berbohong sama Mama.
2: Wah, Naratu sudah mau berangkat sekolah ya.
3: Emang kelihatannya mau kemana? Dadah, jangan sok akrab. Kuras aja tuh sana kolam ikan.
2: Maaf Naratu, saya sudah lancang.
3: Bikin betut saja pagi-pagi. Tidak anaknya, tidak papanya. Sama saja.
4: Loh, kok anak papa cemberut di pagi-pagi?
3: Ini pak, si tukang kebun. Sok akrab sama Ratu.
2: Anu pak, maaf pak. Saya sudah buat Neng Ratu jadi kesal.
4: Ah, gak apa-apa Pak Yadi. Ratu, gak boleh begitu sama orang tua ya.
3: Idi, papa ini apa-apaan sih? Kita tuh gak level sama mereka.
4: Astagfirullah Ratu. Jaga sikapmu. Papa tidak pernah ajarin kamu seperti itu ya.
3: Tahu ah.
4: Sana masuk ke mobil. Pak Yadi, maafkan kekasaran anak saya ya Pak.
2: Tidak apa-apa Pak Bos. Namanya juga anak-anak.
4: Tidak bisa begitu Pak Yadi. Saya tidak menyangka anak saya akan sekasar itu pada orang lain.
2: Sebenarnya saya yang salah Pak. Tidak apa-apa.
4: Baiklah kalau begitu Pak Yadi, kami berangkat dulu ya.
2: Oh iya Pak Martin. Silakan, silakan.
5: Tante?
0: Nak Reza.
5: Bagaimana kabarnya Ratu?
0: Alhamdulillah baik. Kamu pakai seragam ya nak? Dari mana?
5: Oh, baru pulang sekolah Tante.
0: Hah? Bukannya hari ini sampai minggu depan itu libur?
5: Ratna bilang begitu ya?
0: Iya.
5: Sebenarnya Ratna lagi ada masalah di sekolah.
0: Apa?
5: Tapi detail permasalahannya saya tidak begitu paham.
0: Astagfirullah, masalah apa nak? Ratna tidak ada cerita pagi tadi, cuma bilangnya libur. Bahkan ujiannya pun diundur. Apa betul seperti itu nak?
5: Aduh, saya kira Tante sudah tahu. Saya jadi tidak enak sama Ratna nih.
0: Gak apa-apa nak, cerita sama Tante. Apa sebenarnya yang terjadi di sekolah?
5: Nanti saja Tante tanya langsung sama Ratna. Saya tidak terlalu paham. Yang saya tahu Ratna diskor selama 1 minggu.
0: Apa? Diskors. Astaga Firullah. Apa kesalahan dia?
5: Itu dia tante yang Nesa tidak paham. Karena Ratna dan Ratu kemarin bertengkar di sekolah. Entah karena apa dan guru-gurunya nyalahin Ratna.
0: Ratu? Anaknya Pak Martin?
5: Iya tante.
0: Oh jadi itu alasannya Ratna bertanya tadi pagi.
5: Hah? Kenapa tante?
0: Tidak apa-apa. Tante balik dulu ya. Nanti izinkan sama ibu ya.
5: Oh iya tante.
2: Loh Ratna, kok kamu di rumah? Gak sekolah ya?
1: Iya pak. Sekolah Ratna lagi libur pak.
2: Libur? Tapi tadi Nak Ratu berangkat sekolah nak.
1: Mungkin ada les kali pak.
2: Masa sih? Ada les pagi-pagi?
1: Lah, kan dia orang kaya pak.
2: Iya juga sih.
1: Bisa aja dia bayar buat les tambahan pagi-pagi.
2: Kasian Pak Martin ya. Sudah sekolahin anaknya mahal-mahal, tapi perilaku anak itu gak ada sopan-sopannya.
1: Emang kenapa pak?
2: Mulutnya itu sadis nak.
1: Dia apain bapak?
2: Bapak cuma menyapa selamat pagi. Malah dijawab kasar sama anak itu. Kalau bukan karena papa kerja di rumah dia, udah papa tampar anak itu.
1: Pak, apa sebaiknya bapak cari kerja di tempat lain saja?
2: Gimana lagi papamu ini akan diterima kerja nak? Gak apa-apa, selama kalian masih sekolah, papa akan bertahan, walau berat nak.
1: Maafkan Ratna ya pak, Ratna tidak bisa bersabar.
2: Maksudnya nak?
1: Ratna tidak bisa sesabar papa dalam menghadapi cobaan ini.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ratna, kenapa kamu bohong sama mama?
1: Maafkan Ratna, ma.
2: Kok pulang-pulang mama emosi gini? Ini lagi Ratna minta maaf terus. Ada apa ini?
0: Ternyata kamu diskors ya. Kamu bilang libur.
2: Kamu diskors nak.
1: Maafin Ratna pak. Ma, Ratna terpaksa berbohong agar mama dan papa tidak kepikiran.
2: Tapi apa yang kamu lakukan nak, sampai kamu harus diskors seperti ini?
1: Ratna juga bingung pak. Ma, Ratna dituduh mencuri HP barunya Ratu untuk beli laptop.
3: Anak kampung, kamu kan yang nyuri HP aku?
1: HP apa ya?
3: Halah, mana ada maling yang mau ngaku. Harga handphone aku itu sama dengan harga laptop kamu ini.
1: Astagfirullah Ratu, sampai hati kamu banting laptop aku. Ini hasil jerih payah papa aku.
3: Jerih payah? Sebagai tukang kebun di rumah aku.
1: Iya, memang kenapa kalau hanya tukang kebun? Lagian kami tidak pernah meminta apa-apa kok secara gratis ke kamu.
3: Sudah berani kamu ya dorong-dorong aku. Kamu itu harusnya bersyukur papa aku mau terima kamu di sekolah ini. Lihat, mana ada anak miskin yang bersekolah di sini. Tapi apa balasan kamu? Malah nyuri barang aku.
2: Astagfirullahalazim. Ini bapak berusaha untuk membelikan buat kamu nak. Meskipun hujan, panas, bapak rela melewatinya nak, untuk mencukupkan biaya pembelian laptop itu.
1: Iya pak, Ratna sangat mengerti. Tapi pihak sekolah menyalahkan Ratna karena keributan yang terjadi di sekolah kemarin pak.
0: Ini tidak bisa dibiarkan pak. Mama harus ke sekolah.
2: Sabar dulu ma, jangan memperkeruh suasana.
0: Apa? Sabar? Anak kita sudah kena fitnah begini, papa masih bisa tenang? Bagaimana beasiswanya nanti, pak?
2: Kita pasti akan memperjuangkan itu, ma.
1: Pak, Ratna boleh nggak pindah sekolah aja?
2: Kenapa? Kalau kamu pindah, itu artinya kamu memang menghindar, nak. Karena ketahuan, kamu yang memang mencurinya.
1: Ratna seperti merasa sendiri di sekolah itu, pak. Teman-teman Ratna tidak ada yang mau bergaul dengan Ratna. Apa karena Ratna miskin?
2: Maafkan papa nak. Papa itu tidak bisa membuat kamu seperti anak-anak lain di sekolahmu. Apalah daya papa nak, hanya menjadi tukang kebun di rumah Nak Ratu.
0: Walaupun hanya tukang kebun, tapi papa kerja halal. Dan kita tidak pernah mengajarkan anak-anak kita untuk mengambil hak orang lain pak. Ini nih, Ibu Ningsih menelpon. Halo Bu Ningsih.
7: Halo Ibunya Ratna.
0: Ada apa ya Bu?
7: Mohon maaf sebelumnya, Ratnanya ada Bu?
0: Ada Bu, kebetulan Ibu Ningsih menelpon. Sebenarnya saya mau ke sekolah untuk menanyakan permasalahan skorsing anak saya Bu.
7: Oh iya Bu, pihak sekolah sudah rapat soal itu. dan ternyata terdapat kekeliruan dalam hal skorsing tersebut.
0: Ya.
7: Dari hasil rekaman CCTV, rupanya Ratu yang memulai terlebih dahulu dan barang yang dituduhkan itu ternyata tertinggal di kantin sekolah.
0: Mm-hmm.
7: Jadi atas nama sekolah, saya meminta maaf kepada Ratna dan Ibu sebagai orang tuanya.
0: Alhamdulillah, Pak. Ratna, akhirnya skors kamu dibatalkan, Nak. Terima kasih Bu Ningsih untuk kabar baiknya. Kami terima permintaan maafnya.
7: Alhamdulillah kalau begitu. Jadi besok Ratna sudah boleh kembali bersekolah ya, Bu.
0: Semoga anak yang menuduh Ratna bisa mendapatkan pelajaran atas perbuatannya.
7: Iya, Bu. Nak Ratu sudah mengakui kesalahannya dan dia janji akan meminta maaf di depan kelas jika Ratna sudah masuk.
0: Syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya, Bu.
7: Iya, Bu.
0: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Tuh kan, Ma, kita jangan terburu-buru bertindak saat sedang marah, karena hasilnya pasti akan buruk. Allah akan menunjukkan jalan kebenaran bagi siapapun yang berada di jalannya.
0: Iya, Pa. Mama hanya tidak suka ada orang-orang yang merendahkan keluarga kita hanya karena kita orang miskin, Pa.
1: Siapa bilang kita miskin? Kita kaya kok, Ma. Hati kita begitu lapang. Kita punya ribuan maaf untuk orang lain.
2: Betul itu, Nak. Apapun yang kita miliki harus kita syukuri, selama itu bukan barang haram. Jadi, kamu masih mau pindah sekolah?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar ya, setelah kita dengarkan drama radio persembahan dari RRI Palu, saatnya kita bergeser di galeri komunitas. Nah, di galeri komunitas kali ini ya, kisah inspirasi dari komunitas Kandang Gebu. Kisah inspiratif dilakukan komunitas Kandang Gebu yang berada di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, yang hingga saat ini sudah mempunyai ratusan peserta. Komunitas yang saat ini mungkin berbeda dengan komunitas lainnya. Selain menumbuhkan jiwa sosial, komunitas ini juga membangkitkan semangat anak-anak muda di era modern. Tempat atau ruang yang digunakan dalam pertemuan pun juga berbeda. Bangunan itu berupa deretan Kandang Gebu yang terbuat kayu berukuran besar. Selain itu juga dipenuhi dengan beberapa lukisan para pahlawan nasional dan juga berbagai tulisan yang berisi penyemangat. Pengurus komunitas Kandang Gebu, Ngeranto, yang biasa disapa Pak D. Prewo, mengatakan kegiatan sosial diawali sejak tahun 2017 yang lalu dan mengajarkan sesuai hobi dan keinginannya.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyoh, iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi di galeri komunitas. Ini masih di komunitas Kandang Kebu, para pecinta sejarah yang berupaya mencari, merawat, dan menghidupi situs-situs sejarah di Indonesia, khususnya di DIY dan Jateng. Komunitas Kandang Kebu lahir pada 2014. Anggota komunitas tersebut sering berusukan mencari arca, benda cagar budaya, makam, dan situs lainnya. Model mereka laporan sejarah maupun cerita warga. Salah satu bentuk laporan sejarah itu berasal dari catatan harian pegawai Belanda yang bertugas di Indonesia. Mereka harus membuat catatan hari berisi kegiatan dan hal-hal yang mereka temukan. Jadi tulis detail termasuk apabila menemukan arca jenisnya, apabila tidak dapat memotret, bahkan menggambar bentuk, laporan itu bisa diakses publik baik berupa selain di Indonesia ataupun sudah diunggah di museum-museum. Kegiatan swadaya ini mencoba menguak bahwa masih banyak peninggalan sejarah yang belum tercatat. Komunitas yang terbuat dari sang pencinta sejarah di forum Facebook ini awalnya hanya berkumpul dan anggotanya di Facebook 16.100 di Facebook. Hingga saat ini kemudian saat waktu luang mereka berusukan ke berbagai daerah, tapi hanya 20 orang yang mengikuti berusukan. Selain busukan, mereka juga menggelar agenda rutin 3 bulan berupa sehari seminar, sehari busukan bersama. Peserta biasanya mencapai 100 sampai 150 orang. Semuanya pendanaan bersumber dari swadaya anggota.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

memang cuma sahabat, mengapa kamu menghindar terus? Khadijah, apa yang harus aku lakukan untuk menjadi lebih dari sahabat?

Baik benar ya, tuntas sudah galeri komunitas kali ini ya, masih terkait tentang komunitas Kebo ya, dan juga komunitas ini tentang pelestari budaya. Dan pendengar, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan berganti ke program Ruang Rindu. Dan di Ruang Rindu nanti genrenya Indonesia Mancanegara dari tahun 90-an hingga 2000.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer.

0: mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
3: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
4: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
5: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
3: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
4: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
4: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
5: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
3: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
5: Beli madu di warung Cikgu.
4: Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Masih dengan saya Fauzi Jamat ya, yang akan membersamai di Ruang Rindu edisi malam ini, Sabtu 20 Juni 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk genrenya, genre Indonesia mancanegara dari tahun 1990-an hingga tahun 2000. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354-310-1108 dan juga di nomor simpati kami di 081-234-600-289 dan juga nomor MTR kami di 085-725-335-2550.

Dan baik pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, kita dengarkan dulu ya lagu dari Mawes, Telanjung Sayang. Selamat mendengarkan.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik benar ya, kita lanjut lagi di Ruang Rindu. Nah, di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk dari Pak Marion di Tulungagung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memelet lagu. Kita diputarkan lagu Manca Winter Set of Bali dari Michael Fulton. Dan bagi pendengar yang lain ya, masih kita tunggu ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.

Baik, ini ada WhatsApp masuk lagi dari Ibu Rahayu di Tulungagung. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori telaku. Minta diputarkan lagu When You Tell Me That You Love Me dari Diana Ross. Selamatnya semua, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terima kasih juga buat Bu Rahayu.

0: Baik, mana ini ada penelpon? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Baik Rindu, Memori Watlaku.
0: Ya, dengan Eyang Purba di Tulung Agung.
1: Alhamdulillah, betul sekali Mas Fauzi. Gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Eyang Purba, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat, sehat juga, alhamdulillah.
0: Ya.
1: Bantu lagunya Mas Fauzi ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Lagunya dari Mark Anthony aja Mas ya.
0: Dari?
1: Dari Mark Anthony.
0: Oh, Mark Anthony.
1: My Baby You.
0: My Baby You. Iya.
1: Baby You. Iya.
0: Salamnya?
1: Iya, salamnya untuk Assalamualaikum, selamat malam. Sehat selalu keluarga, tak lupa untuk siapa itu Mas. Mas juga selamat malam. Sehat selamat keluarga. Dan lagi Bang Ferdi, selamat malam. Juga ada Pak Sukarti sama Ibu, selamat malam juga. Sehat selalu.
0: Ya.
1: Tuh. Selamat malam, Pak. Lagi Indah, selamat malam. Juga ada Mbak Bu Aisyah, selamat malam ya. Ada lagi Pak Ahmad Irawan yang di mana tuh? Di Garut juga, selamat malam ya. Gitu aja, terima kasih Mas Fauzi.
0: Terima kasih, sehat selalu.
1: Selamat selalu, gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Baik, mana dia, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori telah ku. Nah, di malam hari ini sudah ada wasem masuk lagi dari Pak Oki di Bangsal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori telah ku. Mau request lagu Peaches dengan judul How You Can and Broken Heart. Salamnya semua pendengar Pro 1 RKD.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik Manulia, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dan barusan tadi ya kita dengarkan requestan dari Pak Uki di Bangsal ya, sudah request lagu dari Bicis ya, dengan

0: Selanjutnya bagi pendengar yang belum bergabung ya, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, untuk cuacanya di Pare malam hari ini cuacanya ya lumayan dingin ya pendengar ya. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Dan jangan lupa ya untuk menjaga kesehatan agar tetap sehat. Dan ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat aku, Mas Rifki, betul?
0: Ya, dengan Fauzi Ahmad, Pak Tarji.
1: Oh, tak kira sama Mas Rifki seperti kemarin.
0: Dengan Fauzi Ahmad, Pak Tarji. Gimana kabarnya, Pak Tarji?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat, semangat, teror. Lagi ramai ini di Kampung Inggris, di lapangan ini, Mas.
0: Di lapangan Senja, ya? Biasanya sepinya jam berapa, ya, Pak Tarji?
1: Kalau malam minggu ini sampai malam, apalagi nanti ada sepak bola nanti.
0: Iya, jam 00 ya,
1: jam 12 ada sepak bola.
0: Ada nobar di sana, Pak?
1: Malam minggu apa? Aman.
0: Di Kampung Senja ada nobar nonton bareng.
1: Enggak ada, gak karena ada. Kan malam. Iya. Terlalu malam. Kalau sore seperti itu

0: Ragland ya. Hingga Nobar.
1: Di hari.
0: Ya.
1: Ya baik.
0: Tapi ramai.
1: Ya, semoga dagangannya laris ya Pak Tarji ya.
0: Alhamdulillah ini belum pulang.
1: Iya.
0: Biasanya kalau hari-hari biasa sudah pulang, ini belum pulang.
1: Iya, baik.
0: Masih ramai misalnya.
1: Pak Tarji, malam hari ini mau request lagu apa ini Pak Tarji?
0: Saya requestnya hura-hura, kimpin hura-hura dari Krisya.
1: Dari Krisya ya?
0: Iya. Malam minggu banyak hiburan Mas Oji.
1: Iya.
0: Janur juga ada nih.
1: Iya.
0: Janur. Terus di Ketangi itu ada Cekon juga. Banyak hiburan malam minggu.
1: Iya. Apalagi oh iya di bulan Suro ya, bulan.
0: Iya. Wah itu waktunya bersih susun itu.
1: Iya. Baik.
0: Ya salamnya buat semuanya saja.
1: Iya.
0: Yang sudah tadi sebelum saya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat, semangat, berkah, barokah, mencari rezeki. Mas Fauzi juga demikian, selalu bahagia bersama keluarga, bersemangat juga. Matur nuwun Mas Fauzi waktunya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar ya, barusan tadi Pak Tarji yang sudah request lagu Happy Pura dari Krisya. Dan mendengar ya, salah kita akan dengarkan requestnya dari Pak Tarji. Selamat mendengarkan.

0: Baik mana dia, kita lanjut lagi ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori tak terlaku. Dan di malam hari ini ya, masih ada waktu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang ingin bergabung ya di ruang rindu malam hari ini, bisa di line telepon di 0354-310-108 dan juga nomor simpati kami di 081-234-600-289 dan juga nomor M3 kami di 085-725-35-2550. Dan baik pendengar ya, ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Hobi.
0: Ya,
1: anggota baru RRI.
0: Ya, ini dengan siapa?
1: Dengan Pak Dito Tulungagung.
0: Pak Dito ya, Dito Tulungagung. Gimana kabarnya Pak Dito?
1: Ya, sehat-sehat Mas Hobi.
0: Ya,
1: mudah-mudahan.
0: Amin-amin. Ini mau request lagu apa ini Pak Dito?
1: Saya mau pesan anu, ada Wonderful Tonight dari Eric Clapton ya. Tonight dari Eric Clapton.
0: Unik dari Eric Clapton ya. Ya ada.
1: Ya salamnya dari teman-teman dari A sampai Z.
0: Ya.
1: Terima kasih Mas Fauji, selamat bertugas.
0: Terima kasih, sehat selalu.

0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Sensasi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mas Fauzi.
0: Iya. Selamat Pak Munoto, gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Kabarnya sehat berwaras. Gimana ya, Mas Fauzi sebaliknya keluarga?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Sudah terbaik, kembali baik Pak Munoto.
1: Kesehatan Mas Fauzi ya.
0: Amin amin. Pak Munoto, di malam hari ini mau request lagu apa ini?
1: Nanti kalau aja minta Alusia.
0: Alusia dari?
1: Ya siapa aja lah pokoknya.
0: Alusia ya.
1: Alusia, ada mungkin.
0: Ini Alusia ini lagu Batak ya?
1: Iya.
0: Kalau yang lain gimana?
1: Kalau yang lain dari Epic sudah keluar
0: belum? Belum.
1: Kalau Epic belum keluar ya, Sepening Embun aja.
0: Sepening Embun ya.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Salamnya tadi ada Pak Tarsi, ada Pak Sukarti, Pak Bobani, Pak Setioko, terus ada Bu Sita.
0: Iya.
1: Ada Lekdul, Pak Agus. Ada Pak Sidianto di Bandar,
0: ya.
1: Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyo.

0: Nadine, Bu Eti, ada Bu Parija, Kak Deona, Pak Widi, dan semua tanpa terkecuali.
1: Ya, terima kasih ya. Pak Munoto,
0: mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan
1: tidak
0: kehilangan apapun. Pak Widi juga segitu, sekeluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan. Tidak ada suatu halangan apapun, dilancarkan rezekinya, rezeki yang berkah barokah.
1: Ya.
0: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, barusan yang sudah bergabung ada Mas Dito dan juga Pak Munoto ya. Mas Dito ini pendengar baru dari Tulungagung, dan juga Pak Munoto ya dari Kediri Kota. Semoga di malam ini ya pendengar diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang terutama rezeki melimpah dan juga kesehatan.

0: Sebenarnya ini malam hari ini masih ada penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, Teh Dinda di Bogor. Gimana?
1: Ya, selamat malam kembali Bung Fauzi di Kediri.
0: Iya, gimana di Bogor ini, dingin atau panas ini? Karena kalau di Kediri malam hari ini panas, dingin nih.
1: Siangnya panas, sempat panas terus, ya. Tapi menjelang sore hujan tadi. Ya. Baru ada reda nih, Bung Fauzi.
0: Iya, baru ada reda ya.
1: Adik Pare ini ya, panas ya?
0: Iya, siang hari panas, kalau malam dingin ini.
1: Oh gitu, iya betul, ya. Angin ke angin. Jadi habis terik panas, habis ya. Panas terik, angin.
0: Iya. Baik, Teh Dinda. Malam
1: lagu mancanegara ya?
0: Dua-duanya, mancanegara sama Indonesia ini.
1: Oh, mancanegara Indonesia. Siapa ya enaknya?
0: Apa?
1: Enaknya ini No Matter What dari Boyzone.
0: No?
1: No Matter What.
0: Dari Boys.
1: Boyzone.
0: Iya.
1: Ada
0: ketemu. Salamnya.
1: Syukurlah kalau ketemu. Yeah. Gak susah dicari ya. Itu adalah terbaik dari saya untuk Bung Fauzi. Kalau nanti sehat tinggi dan pastinya happy weekend.
0: Ya, sehat selalu.
1: Terima kasih, sehat selalu. Dan saya ketemu jumpanya sama malamnya antaranya untuk Pak Selamat.
0: Ya.
1: Selalu sehat ya. Juga yang rahmat, yang kurba juga selalu sehat ya Yang.
0: Ya.
1: Ada Mas Arif, ada siapa lagi ya? Ibu ini, Ibu Siti Aisyah juga, Kang Maman, kumaha damang Kang Maman.
0: Ya.
1: Irwan dan ke Timur Indonesia Bapak Abdul Kredi, ada juga Bang Ramadan ya. Dan Leona di Kupang mudah-mudahan juga lagi monitoring dia. Lagi sepertinya cukup dari itu aja yang lebih dilanjut.
0: Terima kasih, selamat malam. Baik, benar ya. Saat lagi kita akan dengarkan requestnya dari Mas Dido, Pak Monoto, dan juga Teh Dinda. Selamat mendengarkan.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Bagaimana dia tentang sudah Ruang Rindu edisi Sabtu 20 Juni 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung, ada Pak Mariano, Yang Purba, Burahayu, Pak Oki, Pak Taji, Mas Dito, Pak Murto, dan juga Teh Dinda. Dan berikan tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser ke Harmoni Kediri Malam ya. Kita akan dengarkan kisah inspirasi seseorang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

harmoni malam ini ya, kita akan dengarkan kisah inspirasi seorang menteri yang tetap sederhana di era Presiden Soeharto. 8 kali dilantik jadi menteri, tetap hidupnya tetap saja miskin karena dirinya jujur dan sangat mengerti tentang siksaan di akhirat. Nama aslinya Insinyur Sutami adalah Menteri Pekerjaan Umum yang menjabat selama 4 kali sejak tahun 1965 hingga 1978. Dia mengabdi pada Kabinet Dwi Kora era Presiden Soekarno. Dia pun masih dipakai pemerintahan kala di bawah pemimpinan Presiden Soeharto di Kabinet Pembangunan. Sutami selama menjadi menteri memimpin berbagai mega proyek. Meski demikian, pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 19 Oktober 1922 ini tidak lantas memuatkan untuk korupsi dan memperkaya diri. Di bawah pengawasannya, proyek raksasa seperti Gedung DPR, Jembatan Semanggi, Waduk Jatiluhur, Bandara Ngurah Rai, Jembatan Musi Palembang. Semua karyanya hingga kini masih berdiri kokoh. Insinyur Sutami adalah satu-satunya menteri yang paling termiskin di bumi ini dan mungkin sampai hari kiamat nanti. Karena Sutami adalah manusia yang langka, berpengetahuan, jujur dan amanah. Jika hari lebaran tiba, para tamu pun bersilaturahmi, namun betapa terkejutnya mereka saat menginjakkan kaki di rumah Menteri Sutami. Bukan kemewahan yang ada, namun rumah sederhana yang atapnya bocor di mana-mana. Bahkan suatu ketika PLN mencabut listrik di rumahnya karena Sutami telat bayar listrik. Padahal sebagai pejabat negara yang menangani proyek-proyek besar, Menteri Sutami bisa saja hidup berkelima kemewahan. Sosok Sutami ini sangat pendiam dan sederhana. Seorang pengusaha pernah ingin memberikan mobil karena tahu mobil dinas Sutami akan dikembalikan. Namun sang menteri menolak dengan lus, ia memilih meminta diskon sedikit dan bayar mobilnya itu.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas jangka panjang.

Baik benar ya, kita lanjut lagi di Harmoni Malam. Sebagai insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung, ia sangat menyukai pekerjaan lapangan, bahkan kerap memanggil menteri yang tidak punya udel. Sutami mampu jalan kaki puluhan kilometer untuk meninjau daerah terpencil. Jika ada ojek, ia naik. Jika tidak ada, maka menteri sedang ini akan berjalan kaki hingga bertemu masyarakat sekitar. Dialah salah satunya menteri sepanjang zaman sebagai orang yang paling terjujur dan mengerti tentang akhirat. Menteri yang menghindari kehidupan duniawi, yang melenangkan dan memiliki hidup bersih hingga akhir hayatnya. Hingga kini namanya tetap harum dan akan selalu dikenang oleh rakyat yang kampus. UNS juga pakai nama beliau. Fakta tentang sosok Insinyur Sutami tidak hidup dalam kemewahan. Dalam artikel Insinyur Sutami, menteri termiskin Indonesia dengan karya fenomenal, hidup sederhana hingga atap bocor dan tak ikut ke rumah sakit yang diterapkan Insinyur Syahri Sutami, hidup cukup miris meski telah 14 tahun menjadi menteri. Sutami disebut sebagai orang paling sederhana dan menteri termiskin di Indonesia. Kondisi itu membuat meski telah 14 tahun menjadi menteri. Sutami disebut sebagai orang paling sederhana dan menteri termiskin di Indonesia. Kondisi itu memburuk setelah dia tak lagi menjabat sebagai menteri PU. Dia mengalami kesulitan biaya untuk berobat saat sakit. Kondisi rumah Sutami saat itu sederhana dan memprihatinkan. Saking sederhananya, atap rumahnya Sutami banyak yang bocor. Kondisi itu diungkapkan staf ahli menteri PU Hendro Pranoto Susilo dalam edisi khusus 20 tahun menjalan majalah Prisma yang diterbitkan LPS tahun 1991 di Jakarta. Ketika itu Sutami masih menjabat sebagai Menteri PU dan Tenaga Kelistrik. Saat Hari Raya Idul Fitri, rumah Sutami banyak dikunjungi tamu, namun para tamu kaget. Mereka melihat atap banyak bekas bocor dan langit-langit rumah. Rumah Sutami ternyata sudah lama bocor, padahal Sutami sudah 6 kali menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Tanya itu, Sutami juga pernah kekurangan uang hingga telat bayar listrik. Bahkan PLN pernah mencabut listrik di rumah pribadinya di Solo, padahal Sutami Menteri PU dan Tenaga Listrik di eranya itu. Selain memiliki rumah bocor dan tak sanggup membayar listrik, Sutami juga sempat takut dirawat di rumah sakit. Pasalnya dia tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Baru setelah pemerintahan turun tangan, Sutami mau juga diopnam. Presiden Soekarno kerap menjenguk Sutami saat sakit. Soeharto pula yang memintanya Sutami mau berobat ke luar negeri. Sutami meninggal dunia pada 13 November 1980, yaitu di usia 52 tahun. Dia mengusungkan nafas terakhirnya karena sakit liver. Saat lengser tahun 1978, dia mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Sutami ikut kembalikan, tapi dengan halus Sutami menolak. Dia hanya minta diberikan sedikit diskon saja dengan pengusaha tersebut. Tidak pernah tergoda untuk korupsi, penampilan dan tindakan tetap bersahaja. Sutami sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumah di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara menyicil. Berusaha takkan pensiun, rumah itu lunas. Sutami tak pernah memanfaatkan fasilitas negara secara berlebihan. Kondisi Sutami memprihatinkan, namun dia sederhana sebenarnya menorehkan prestasi gemilang sebagai menteri. Di bawah pengawasan proyek raksasa seperti gedung DPR, jembatan Semanggi dan Waduk Jatiluhur, dibangun Sutami pula memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Atas prestasinya itu, Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Karangkates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada tahun 16 Desember 1981. Saat itu Soekarno membacakan pidato penghormatan untuk Sutami. Dia pun memberi nama Bendungan Karangkates sebagai nama Bendungan Sutami. Tanpa tergoda korupsi, dia hanya berdedikasi mengabdi pada negara. Semoga menginspirasi dan bisa memberikan inspirasi untuk para pejabat negara lainnya. Wahid Sutami dan adalah seorang insinyur sipil yang pernah menjabat Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Sutami lahir di Surakarta 19 Oktober 1928. Dia bersarkan di SMA Negeri 1 Surakarta dan melanjutkan kuliah Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar insinyur. Sejak era Kabinet Dwikora tahun 1964, dia sudah diangkat menjadi menteri negara diperuntukkan pada Menteri Koordinator Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk urusan penilaian konstruksi oleh Presiden Soekarno.
Karirnya berlanjut dengan mengisi posisi sama pada Kabinet Dwi Kora 2 tahun 1966. Selama menjabat sebagai Menteri, Sutami adalah orang yang sangat sederhana dan memiliki kepercayaan dari Soekarno maupun Soeharto.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Dan pendengar ya, salah lagi kita akan ikuti siaran berjaringan Piala Dunia ya, Belanda melawan Swedia. Dan pendengar ya, telah sudah saya membersamai di Kediri malam hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, kita beri 100,2.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dari Jalan BB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri di mana saja Anda berada. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2026, saya Aska Ariska akan menemani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda di sepanjang pagi ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami pendengar untuk berbagi kabar daerah ataupun juga menyampaikan opini yang akan kita bahas, ya, topik-topik sesuai dengan topik-topik yang kita bahas di Kediri pagi. Boleh juga Anda menyampaikan update kabar terbaru agenda-agenda masyarakat, ya, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita pagi hari ini, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih Anda saat ini masih bersama dengan kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Untuk Mutiara Pagi, pendengar, di edisi hari ini luar biasa, kita akan mengkaji tema kita spesial di edisi hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Tema kita adalah Tauladan Bulan Muharram. Nah, di ujung telepon pendengar kita sudah bersama dengan Dr. Ustazah Reki Lidiawati, MPDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, sekaligus juga asesor BKD Kemenristek Dikbud. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Reki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
0: Gimana kabarnya Ustazah? Sehat ya Ustazah ya?
1: Nggih, siap, sehat, alhamdulillah, sehat-sehat juga Mbak Lia.
0: Nggih, amin, matur suwun. Ustazah, ini kita masuk di bulan Muharram Ustazah ya. Kita akan mengkaji tentang tauladan di bulan Muharram seperti apa? Monggo disampaikan pengantarnya terlebih dahulu, mukadimahnya nanti di sesi kedua baru kita tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliya mursyida. Al-ayat. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam acara Mutiara Pagi bersama RRI Kediri. Barakallah. Salam dan salam masih tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yakni agama Islam. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, hari ini kita berada di bulan Muharram ya. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan salah satu bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah, di mana di bulan Muharram ini banyak sekali tauladan-tauladan yang terjadi di kalangan para nabi yang bisa kita contoh ibunya, di mana banyak kisah cerita yang bisa kita tafsirkan untuk menjadi suri tauladan dan pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, bulan Muharram ini adalah di mana diawalinya penanggalan hijriah gitu ya. Penanggalan hijriah. Jadi kalau penanggalan hijriah itu berawalnya itu ketika habis maghrib gitu ya, mulai masuk itu. Jadi okay. Jadi ketika misalkan contoh satu Sawal itu jatuhnya setelah maghrib gitu ya. Ketika matahari terbenam itu sudah masuk hijriah gitu ya. Hijriah satu Muharram gitu ya. Maka di sini satu hijriah ini kemarin sudah kita masuk di bulan Muharram. Maka ini terjadi pada hijrahnya Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan hijriah? Karena hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di sini ada tauladan yang luar biasa gitu ya. Nabi Muhammad ini hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah karena di Mekah ini memang masyarakatnya jahiliyah, toksik gitu ya, ingin membunuh Nabi Muhammad, tidak setuju dengan dakwah Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad di sini istilahnya mencari tempat yang aman, yaitu kota Madinah. Alhamdulillah di kota Madinah ini Nabi Muhammad diterima dengan baik, bahkan Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin di kota Madinah, tidak hanya bagi umat Islam, bahkan Yahudi, Nasrani juga mengakui Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana, adil gitu ya, ngayomi gitu ya. Sehingga di sini Nabi Muhammad dijadikan pemimpin ketika hadir di Madinah. Maka di sana muncullah yang namanya Piagam Madinah gitu ya, Piagam Madinah. Maka di sini di bulan ini juga dikenal yang namanya Asyura gitu ya. bulan suro gitu, gitu. Banyak petik laut ini, Mbak. Banyak petik laut, petik buah. Petik laut. Nah, di 8 bulan Asyura, ternyata bulan Asyura, Asyura ini kalau di dalam Al-Qur'an surat Asyura. Kenapa dikatakan Asyura? Surah di sini adalah ada di dalam surat Asyura itu anjuran wasawirhum gitu ya, dan bermusyawarahlah. Ada contoh kepemimpinan yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika menjadi pemimpin, sosok pemimpin di kota Madinah. Nabi Muhammad ini selalu membicarakan, memusyawarahkan gitu ya, wasawirhum, memusyawarahkan setiap permasalahan dengan masyarakat gitu ya. Jadi sampai muncullah yang namanya Piagam Madinah, kesepakatan bersama untuk membela Madinah dalam ancaman musuh dan lain sebagainya. Maka di sini ada anjuran untuk bermusyawarah, ada contoh dalam bernegara, ada contoh untuk hijrah dari sesuatu yang buruk kepada kebaikan dia. Kalau Nabi Muhammad tadi berpindah dari masyarakat yang jahiliyah kepada menuju masyarakat yang lebih baik. Maka di sini luar biasa, memang kadang itu setiap orang memiliki lingkaran atau circle kalau bahasanya sekarang biasanya circle. Ada circle yang masyarakatnya itu mengajak kepada kebaikan, ada circle yang mengajak kepada keburukan gitu ya. Terutama gen Z ini kadang itu berkelompok ini hidupnya geng-gengan ini gitu. Geng-gengan gitu ya. Jadi bagaimana kita mencari circle yang lebih baik gitu ya, tidak hanya hijrah secara tempat, tapi bagaimana kita mampu mencari lingkungan ataupun teman-teman yang bisa mengarahkan kita, membawa untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Maka kalau di sini bagaimana caranya, misalkan contohnya jangan cangkruannya itu di terminal, jangan gitu. Cangkruannya di masjid gitu ya, nanti dapat teman-teman yang ngajak ngaji gitu ya. Sehingga di sini bagaimana kita mencari circle pertemanan, kita harus merubah untuk berhijrah ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Termasuk di media sosial juga gitu ya, pertemanan circle di media sosial, bagaimana kita bergabung dengan circle-circle yang bisa istilahnya mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik. Karena memang contoh saja nih, saya juga TikTokers gitu ya. Jadi TikTok itu kalau kita sering scroll, apa yang sering kita lihat itu yang akan muncul gitu ya.
0: Karena terekam secara otomatis juga ya Ustazah ya.
1: Iya, jadi apa yang passion kita gitu ya, yang sering kita lihat itu nanti yang sering muncul ya itu gitu ya. Kalau senangnya yang ditonton itu penyanyi dangdut, munculnya ya penyanyi dangdut gitu ya. Saya tidak menjustifikasi penyanyi dangdut itu negatif, tidak gitu ya. Tapi notabene kebanyakan itu ya bajunya banyak yang terbuka gitu ya. Ada goyangannya, sehingga dan lain sebagainya. Maka di sini akan kita terpelihara kalau misalkan kita yang kita lihat itu adalah hal-hal yang positif, maka itu akan membawa kita untuk hijrah kepada yang positif gitu ya. Jadi memang iman yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun. Kalau naik yang dilihat itu ceramah, Mbak. Kalau lagi
0: ini
1: turun,
0: ini yang dilihat ceramah mungkin karena pas butuh ya Ustaz saya.
1: Atau gimana? Itu lagi galau gitu. Cari support gitu. Jadi yang dilihat ceramah, tapi kalau lagi imannya lagi turun, ini yang dilihat
0: beda lagi ya.
1: Sehingga di sini memberikan pembelajaran bagi kita semua, tauladan bagi kita semua. Hijrahnya Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berusaha hijrah ke arah yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang adil, yang mampu menciptakan masyarakat madani. Jadi masyarakat madani, konsep masyarakat madani itu adalah masyarakat yang adil, makmur gitu ya, terpelajar gitu ya, selalu menghargai, menghormati. Itu yang diciptakan oleh Nabi Muhammad dari masyarakat Madinah gitu ya. Masyarakat Madinah itu sini sudah memiliki toleransi yang tinggi, sehingga ketentraman, kedamaian, dalbatun, toyibatun, warwatun, wawur itu benar-benar tercipta. Nah, ini dicontohkan di dalam kisah Nabi Muhammad, hijrahnya Nabi Muhammad itu di bulan Muharram gitu ya. Lalu selanjutnya banyak sebenarnya di sini ada peristiwa itu sampai 15 peristiwa itu ya. Peristiwa namun kalau saya sampaikan semua mungkin bisa sampai 8 ya Mbak Lia. Jadi saya pilih saja ya, saya pilih saja Mbak Lia. Lalu selanjutnya di sini ada kisah dari Nabi Ayub. Luar biasa, kita mendengar kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub di sini adalah sosok nabi yang diberikan ujian oleh Allah. Yang pertama diberikan ujian kekayaan itu ya, kekayaan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah itu ya. Akhirnya apa? Setan iblis ini ngadu sama Allah. Wah ya Allah, ini Ayub ini sangat rajin beribadah kepadamu, imannya tidak goyah. Karena mungkin dia itu kaya, istrinya banyak dan anaknya juga banyak, sakinah mawaddah warahmah ini tidak pernah diuji dengan ekonomi dan ataupun kesehatan lain sebagainya. Minta sama Allah ini, bagaimana kalau Ayub ini diberi ujian? Akhirnya Nabi Ayub ini diberi ujian, hartanya habis gitu ya, karena beliau itu sakit kulit yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Akhirnya istrinya banyak yang pergi meninggalkannya. Ini bukti gitu ya, banyak juga wanita yang tidak setia mencintai seseorang laki-laki karena hartanya gitu ya. Setelah hartanya habis ditinggal gitu ya. Ternyata ini ada komunitasnya juga ini Mbak. Ada komunitas, ditemukan sebuah penelitian itu ada komunitas perempuan yang memang mencari laki-laki kaya itu, ada grupnya gitu. Ada grup sosialnya. Nah, dan di sini akhirnya apa? Istrinya Nabi Ayub itu habis semua, tinggal satu yang setia. Hartanya habis, tinggal satu yang setia menemani Nabi Ayub setiap hari, ngasih makan Nabi Ayub dari menjual rambutnya itu ya. Jadi rambutnya istrinya Nabi Ayub itu sehari dipotong, sehari langsung panjang, dijual pasar untuk ditukarkan roti, diberikan untuk makan Nabi Ayub. Sehingga di sini Nabi Ayub ini diuji dengan kesabarannya itu ya, diuji kesabarannya, diuji imannya kepada Allah dengan diberikan penyakit yang seolah-olah susah sembuhnya gitu ya, sampai bertahun-tahun gitu ya. Bahkan tidak ada orang sampai saat ini yang sakit seperti Nabi Ayub. Yang akhirnya karena kesabaran Nabi Ayub, di sini Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah. Doa yang sering dibaca Nabi Ayub itu adalah Amin masamnya turu wa anta arhamur rahim gitu ya. Jadi pikirnya itu setiap hari Amin masamnya turu wa anta arhamur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang sakit gitu ya. Dan engkau itu adalah Maha Pengasih dan Maha yang bagaimana kita merayu Allah gitu ya. Jadi kalau sedang sakit, ujian apapun yang diberikan Allah kepada kita, maka kita harus selalu berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya setiap ujian itu ada hikmahnya, ada kebaikannya, ada nilai kebaikannya. Pasti Allah telah menyiapkan kebaikan di balik ujian ini gitu ya. Jadi di sini Nabi Ayub selalu berdoa, alhamdulillah pulih, sembuh ketika istilahnya sudah mendapatkan perintah Allah, disuruh mandi di sebuah telaga. Ketika mandi Nabi Ayub menjadi sembuh seperti sedia kali. Jadi di sini memberikan pembelajaran, penafsiran yang luar biasa bagi siapa saja yang saat ini sedang sakit, bermunajat kepada Allah, berdoa seperti doanya Nabi Ayub ya. Amin masamnya biru wa anta arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin masamnya biru wa anta arhamur rahimin. Dibuat rileks setiap hari yang sedang sakit hari ini ya, di bulan Muharram. Bismillah gitu ya. Itu puncaknya itu di 10 Muharram. Maka di ada puasa tasu'ah gitu ya, asyara ini ya, di tanggal 9, 10 sama 11 itu disunahkan untuk puasa gitu ya. Ada ulama yang mengajarkan puasa mulai dari awal Muharram, mulai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 11. Dan ada yang mengambil tanggal 9, 10, 11 gitu ya. Monggo silahkan, yang namanya puasa itu membawa kebaikan gitu. Jadi kita bisa mencontoh dari kisahnya Nabi Ayub yang sedang sakit harus selalu bersabar dan berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, merayu Allah untuk meminta kesembuhan. Pasti ada hikmah kebaikan di balik ujian Allah, gitu ya. Insya Allah di bulan Muharram ini yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Allah, amin. Lalu yang selanjutnya kita contoh kisahnya Nabi Yulah Adam. Ya, Nabi Yulah Adam ini mendapatkan murka Allah ketika Nabi Yulah Adam ini memakan buah kudir, ya. Jadi bersama istrinya Hawa, ya, Nabi Adam ini sudah dibilang sama Allah bahwasanya, wahai Adam, kau boleh mengambil semua fasilitas yang ada di surga ini kecuali satu yang tidak boleh kau dekati. Kau dekati aja tidak boleh, yaitu adalah mengambil ataupun memakan buah kunti. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika iblis ini tidak mampu membujuk Nabi Adam untuk mengambil buah kunti, maka iblis ini menggoda Hawa. Ini banyak terjadi, Mbak. Ini
0: perempuan mungkin itu lebih tergoda, ya, Ustazah, ya.
1: Ya, contohnya POD paling jauh.
0: Ah, ini bahaya ini buat sana suami, ya.
1: Makanya kalau perempuan lihat TikTok itu dilihat sama suaminya. Ini mau cari satu apa? Oh, takutnya indah nih. Ini saya di sini banyak juga kalau kita tafsir itu pejabat ketika disuruh korupsi tidak mau itu lewat istrinya, gitu, yang istrinya dikasih disogok apa disogok apa, istrinya akhirnya merayu suaminya. Para pejabat hati-hati, terutama ini istri pejabat, hati-hati, banyak pejabat yang jatuh gara-gara korupsi. Ternyata karena apa? Istrinya disogok, ayo pak, kasih yang baik, lo baik banget sama aku pak, gitu ya. Akhirnya di sini menjadi pembelajaran bagi cinta ini, Mbak Ria. Jadi seorang istri pejabat harus bisa-bisa menjaga amannya. Akhirnya Nabi Adam mendapatkan murka Allah, diturunkan ke bumi, gitu ya. Diturunkan ke bumi dengan Hawa secara terpisah selama 40 tahun ini tidak ketemu, ya Allah, itu ya. Kalau sekarang aja misalkan suami istri itu enggak ketemu 3 hari itu bingung sudah apa ya. Jadi saya lagi ngapain gitu.
0: Kapan pulangnya gitu. Jangan jadi Bang Thoyyib gitu ya, Ustazah.
1: Nah, ini sampai 40 tahun tapi Adam langsung ketika diturunkan Allah di bumi langsung bersujud memohon ampun kepada Allah, gitu ya. Selama 40 tahun dan akhirnya ini beristighfar. Jadi istighfarnya Nabi Adam itu Allahumma itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, gitu ya. Istighfarnya itu memohon ampun kepada Allah. Berarti ketika seseorang punya kesalahan, saya yakin, gitu ya, al-insanu mahalun khata' wa nisya. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa kecuali Nabi Muhammad yang memang sudah dijamin maksum, gitu ya. Sehingga di sini bagaimanakah kita sebagai umat manusia wajib yang dicontohkan oleh Nabi Adam selalu membaca istighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi istighfarnya dari Nabi Adam itu Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan kami, saya itu dolim, gitu ya. Mengakui, ngaku dulu sama Allah kalau kita itu dolim, gitu ya. Dolim contoh saja, gitu ya. Banyak orang yang istilahnya sakit, misalkan contohnya sakit karena dolim ternyata, gitu ya. Misalkan contohnya apa, suka minum minuman yang bersoda yang membahayakan ginjal dan lain sebagainya, akhirnya sakit, suka makan apa yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit yang berlebihan, tentunya ya, segala sesuatu yang berlebihan yang akhirnya itu menjadi penyakit. Maka itu sebenarnya yang melakukan kedoliman itu adalah diri kita sendiri. Maka di sini Allah mengajarkan jangan sampai kita itu dolim, gitu ya. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa itu untuk mengambil buah kulti karena buah kulti itu adalah membawa kemudaratan. Berarti dia itu mendolimi diri sendiri. Jadi di sini contoh saja nih, lagi musim Piala Dunia ini, Mbak. Mbak Ria, gitu ya. Kita tidak boleh dolimuli nafsihi gitu ya, mendolimi diri sendiri gitu ya. Bentuknya masih banyak pekerjaan, tapi karena piala dunia lembur melek gitu Mbak. Terus ngantuk gitu. Ngantuk gitu ya, ketika besoknya mau kerja, akhirnya enggak kuat gitu ya. Jadi sini dolimuli nafsihi. Maka di sini kita diberikan tauladan yang luar biasa. Maka dari kisah Nabi Adam, kita tidak boleh mendolimi diri kita sendiri atau bahkan melanggar perintah Allah, sehingga mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalkan sudah berbuat dosa, maka harus segera memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, seperti hal yang dilakukan oleh Nabi Adam itu, sujud selama 40 tahun. Dan pada 10 Muharram inilah, di bulan Muharram inilah Nabi Adam ini dipertemukan kembali dengan Hawa gitu ya. Dengan Hawa.
0: Siap.
1: Sebenarnya masih panjang, mungkin Hawa habis juga waktunya nih, Mas, ya kembalikan sama Mbak Lina.
0: Siap. Ini dengan Aska di studio, Ustazah.
1: Oh, Mbak Aska.
0: Hari ini tukar dinas, jadi saya geser ke pagi. Ngoten.
1: Terima kasih, maaf
0: Mbak Aska. Ustazah, Ustazah, kita jeda sejenak, Ustazah ya. Mohon untuk ditunggu, tidak ditutup teleponnya. Nanti di sesi kedua kita baru sesi tanya jawab. Dan juga untuk Anda pendengar, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA plus 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

0: Terima kasih untuk Anda semuanya masih bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Pagi ini kita masih bersama dengan Ustazah Reki ya. Kita mengkaji berkaitan dengan Tauladan bulan Muharram. Ustazah masih standby Ustazah ya?
1: Iya.
0: Baik, Ustazah tadi ada yang sudah bergabung namun karena kita jeda jadi belum sempat saya angkat. Monggo ada Bu Utri tadi ya di Merauke. Bu Utri silakan bisa bergabung kembali bersama dengan kami di sesi Mutiara Pagi Pro 1. Untuk yang lainnya pendengar silakan ya bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Nah, Ustazah ini bicara tentang bulan Muharram ya. Kan bulan Muharram itu juga bisa disebut sebagai bulannya Allah begitu ya. Apa keistimewaannya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Mungkin seperti hanya bulan Hijriah dan sebagainya.
1: Jadi di sini digambarkan jadi entah di dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya Allah itu menciptakan beberapa bulan yang mulia, salah satunya itu adalah bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini ternyata memang banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, ya. Bahkan disebutkan di sana itu dalam sebuah hadis bahwasanya bulan suci, gitu ya, bulan yang dimuliakan, gitu ya, setelah Ramadan itu adalah bulan Muharram. Bulan Muharram di sini istilahnya apa ya? Setiap manusia dipersilahkan untuk memulai istilahnya apa ya, tahun baru ini segala kebaikan dengan segala kebaikan gitu ya. Kalau tentang masalah puasa ini banyak sekali sumber dalil yang menyatakan, ada yang menyatakan bahwasanya puasa ini di bulan Muharram ini pahalanya gitu ya, itu beraneka ragam dan itu multitafsir dari beberapa ulama. Jadi kalau yang paling penting bagaimana kita istilahnya menjalankan puasa perintah yang sudah disunahkan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi Muhammad itu mengambilnya bagaimana di puasa awal tahunnya, di puasa Tasu'a tanggal 9/11, lalu ayamul bid gitu ya, di ayamul bidnya itu di 13, 14, 15 di tengah bulan. Atau misalkan dibuat puasa sunnah Senin Kamis bagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi.
0: Bisa ya Ustazah ya?
1: Bisa ya. Atau itu istilahnya puasa Daud boleh juga yang terbiasa. Namun di sini kadang ini begini Mbak Iya, bulan Asyura ini yang luar biasa itu dikaitkan dengan budaya Jawa terutama itu ya. Banyak yang ngumbah keris.
0: Siap.
1: Ngumbah keris, jadi bulan Asyura itu bulan yang spesial bagi mereka yang istilahnya apa,
0: melestarikan tradisi yang Ustazah ya.
1: Melestarikan tradisi sehingga di sini yang dianggap luar biasa. Namun yang lebih luar biasa di sini dari hikmah Islamnya itu sendiri, di mana banyak tauladan yang mengingatkan kita gitu ya, mengingatkan kita untuk istilahnya apa, mencontoh kepada tauladan tersebut apa yang dilakukan para nabi. Maka di sini insya Allah Nabi Ayub diberikan kesembuhan pada bulan Muharram. Maka insya Allah yang sakit kalau bersungguh-sungguh minta kesembuhan dari Allah.
0: Amin. Siap. Ustazah tahan dulu karena sudah ada yang bergabung dengan kita pagi ini, Bu Utri ya. Bu Utri selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Mbak Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Utri ini di Merauke, Ustazah Reki. Jadi beliau jauh di sana tapi mendengarkan siaran kami. Silakan Bu Utri pertanyaannya, Bu Utri.
2: Iya, saya terima kasih. Saya menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri.
0: Bu Utri, ya, Bu Utri.
2: Iya, tadi Merauke sehat Ibu Ustazah. Iya. Oke, tadi Ibu Ustazah sudah memaparkan apa masalah teladan di dalam bulan Hijriah ya, tapi ini
0: bulan saja Muharram,
2: ada pertanyaan
0: Putri.
2: Dari saya. Fitrah anak masa kini, akhlak dan tauhid, bakat keteladanan digital, keteladanan orang tua, dialog terbuka dengan akidah meyakini anak memiliki benteng moral yang kuat. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di masa gensi ini, Ibu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Untri. Jadi intinya bagaimana memberikan benteng kepada anak-anak di era yang serba modern sekarang, begitu Bu Saza ya, mungkin ya. Silakan dijawab Bu Saza.
1: Jadi sambil parenting lagi Bunda. Jadi alhamdulillah, jadi kita memang membentengi, kita sudah, dunia kita saat ini itu sudah susah mau lepas sama HP gitu kan, dengan media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk membentengi anak-anak kita dari pengaruh negatif gitu, dari pengaruh negatif? Maka di sini yang pertama, kalau asal anak masih usia, kita bedakan dulu usianya ya. Kalau anak masih usia anak-anak, misalkan usia TK, SD, SMP gitu ya, maka ini kalau penggunaan HP itu harus dalam pendampingan ketat gitu ya. SMP, SMA pendampingan ketat. Maka orang tua juga harus jangan gaptek, harus tahu. Yang paling utama di sini harus penanaman akhlak, Mbak. Penanaman akhlak, akhlak Islam di pekerti ini yang enggak boleh, Nak. Ini yang harusnya dilakukan. Yang ini jangan dibuka. Ini jangan di, sehingga di sini arahan selalu dari orang tua, pendampingan dari orang tua terhadap penggunaan media digital itu sangat sangat dibutuhkan bagi seorang anak untuk menggiring. Maka anak ini, oh yang ini nggak boleh seperti ini, oh yang ini adalah perbuatan dosa, ini adalah maksiat, ini nggak boleh. Maka sehingga nantinya anak itu benar-benar ketika dia sudah dewasa, dia benar-benar mampu apa itu namanya,
0: punya kontrol diri, ya, begitu ya sebenarnya.
1: Punya kontrol diri, punya filter penyaring gitu ya. Bahwasanya ini yang sudah tidak boleh, maka penanaman ilmu agama sedini mungkin gitu ya. Terutama ini pertama adalah utama itu dari keluarga. Karena memang ada tiga lokus pendidikan, yang pertama keluarga, lalu sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Di mana masyarakat kita tidak bisa mengontrol gitu ya. Kalau keluarga bisa mengontrol, tidak semua masyarakat itu pengertian dengan perkembangan anak. Maka di sini yang harus dikuatkan itu adalah basic dari keluarga. Bagaimana seorang ibu bapak memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan contoh tauladan yang terbaik untuk anaknya. Kalau anaknya dilarang main game, dilarang main HP secara berlebihan, ibu sama bapaknya nggak boleh kelihatan pegang HP setiap hari sekolah. Gitu kan anaknya, sehingga anaknya kepingin gitu.
0: Biasanya ngajak-ngajak main malah disambi sama HP-an ya, selesai.
1: Kemarin itu saya juga bilang ke sini, kemarin kebetulan itu masih si parenting juga, Mbak. Jadi HP itu tidak 100% negatif gitu, bunda-bunda. Kita bisa memberikan pembelajaran anak misalkan dengan HP juga. Jadi kita carikan apa istilahnya, konten-konten yang memang pendidikan, yang itu bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak. Kita dampingi gitu ya, kita dampingi sehingga mereka merasa nyaman. Tapi ketika misalkan mereka memegang HP tanpa pendampingan, itu yang berbahaya. Tanpa ada memberikan wawasan kebaikan, keburukan, maka ini berbahaya. Maka otomatis, maka di sini kalau misalnya anak itu diberikan kegiatan, kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mereka tidak merasa nganggur. Kalau mereka nganggur pasti bingung pegang HP. Akhirnya di sini beri kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak sehingga mereka memiliki kegiatan yang positif yang nantinya membuat mereka sibuk untuk melakukan itu. Bisa dengan keterampilan, bisa dengan les, jangan les akademik saja, matematika, IPA, biologi, tapi juga berikan les misalkan les yang bersifat hiburan gitu ya, misalkan les musik juga boleh, les hadrah gitu ya, sehingga anak itu bisa juga bermain. Karena memang secara psikologis itu, psikologis perkembangan anak itu kan, anak itu memang suka bermain gitu ya, suka istilahnya berpindah-pindah, suka bergerak, maka kita harus mengikuti dari perkembangan anak. Insya Allah kalau pembentengan dari orang tua bagus, pendampingan dan pemberian tauladan dari orang tua bagus, benteng dari keluarga yang paling utama bagus, insya Allah itu akan mampu istilahnya membentengi anak dari pengaruh negatif dari media sosial ataupun dari media digital. Terutama juga harus tetap didoakan selalu ini, Mbak, ya. Bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang disampaikan yang didoakan dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim gitu ya, Rabbi hadli minas sholihin gitu ya, selalu dipanjatkan Rabbi hadli minas sholihin, Rabbi hadli minas sholihin gitu ya, selalu diminta sama Allah sehingga diberikan anak yang soleh dan solehah gitu ya, anak yang qurratu a'yun bukan anak yang azzul lakum seperti itu Mbak Lia.
0: Ustazah, bagaimana ya cara kita menjelaskan kepada anak-anak kita di rumah ini sebagai bentuk parenting juga. Saya jadi terinspirasi dari Bu Utri tadi ya, bahwa Muharram ini bukan hanya sekedar tahun baru Islam, tapi ada sesuatu yang bisa kita petik di sini, dan ini juga bukan hanya sekedar pergantian kalender saja begitu saja.
1: Jadi memang saat ini pun sudah mulai ketika tahun baru itu sama dengan tahun Masehi, banyak yang saat ini budaya yang muncul itu apa Mbak, mercon puar gitu.
0: Okay.
1: Mungkin itu yang perlu kita memberikan penyadaran, misalnya bagaimana kita merayakan tahun baru ini dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya, misalkan ayo ini karena ini awal tahun dan ini akhir tahun, ayo kita mengaji bersama, kita tutup dengan doa, ayo minta sama Allah, minta apa yuk di tahun ini, ayo pasti adik punya cita-cita gitu, minta sama Allah. Sehingga di sini bagaimana kita memberikan penyadaran bahwasanya sehingga nanti setiap tahunnya anak itu menyadari, oh ini pergantian tahun, tidak hanya tahun baru Masehi saja, oh besok mau tahun baru, kita mau ke pantai gitu ya.
0: Jadi punya tujuan dan juga harapan di momen itu begitu ya Ustazah.
1: Jadi kita tanamkan harapan-harapan dan doa supaya mereka terbiasa untuk selalu memanjatkan doa. Kita bacakan kisah-kisah yang terjadi pada bulan Muharram yang itu bisa memberikan tauladan pada mereka. Maka di sini otomatis kan tuntutannya orang tua juga harus memperkaya nih Mbak Lia, memperkaya wawasan terkait tentang ilmu agama, kisah-kisah Rasul, para nabi yang itu bisa dijadikan tauladan disampaikan kepada putra dan putrinya. Maka belajar itu sepanjang hayat gitu ya.
0: Betul Ustazah. Siap Ustazah, kita sudah di penghujung untuk mutiara pagi. Sebagai penutupnya silakan Ustazah Raki.
1: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Aska, Masya Allah, keterasan terus nih. Terima kasih Mbak Aska, Bismillahirrahmanirrahim. Mari ibu-ibu kita selalu bermunajat mendekatkan diri kepada Allah agar selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga saja Allah selalu melimpahkan kepada kita semua sehat panjang umur, diberikan kehidupan yang makmur, diberikan nyenyak tidur, diberikan hati yang selalu bersyukur. Amin Allahumma
0: amin.
1: Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah setiap menghadapi permasalahan, pasti Allah akan memberikan solusi, baik itu penyakit, baik itu masalah kehidupan apapun, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Mbak Aska.
0: Sami-sami Ustazah Reki, matur sembandun Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar tadi sudah kita belajar bersama ya, mengkaji tentang bulan Muharram. Jadi ternyata banyak sekali suri toladan dari nabi-nabi terdahulu yang bisa kita pelajari di sini. Toladan di bulan Muharram tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Reki Lidiawati PDI, dosen Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo sekaligus juga asesor BKD Kemenristek Dikbud. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kediri. Demikian Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Warta Berita Pagi.
0: Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Balai Karantina usai melakukan MOU bersiap untuk menerima investasi dari pihak asing. Pemkab Sidoarjo terus berupaya untuk mendorong pemenuhan energi bagi para perajin tahu di sentra industri Kecamatan Krian. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Balai Karantina melakukan MOU bersiap untuk menerima investasi dari pihak asing. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Usaha Milik Daerah BUMD PT Jatim Geraha Utama terus membangun komunikasi dengan investor asing untuk melengkapi fasilitas layanan instalasi karantina terpadu Jawa Timur yang ada di Puspa Agro Jemundo, Sidoarjo. Dirut PT Jatim Geraha Utama Mirza Mutakin menegaskan, investasi diperlukan untuk melengkapi sejumlah fasilitas instalasi yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan terintegrasi Jatim Hub, yaitu Nusantara Integrated and Quarantine Gateway.
2: Kami membangun komunikasi dan telah menandatangani LOI dengan beberapa orang calon investor. Ini diperlukan karena di kawasan tersebut membutuhkan beberapa fasilitas-fasilitas pendukung, mulai dari cold storage, gudang, silo, kawasan-kawasan untuk pengelolaan dan yang lain-lainnya.
1: Jatim Hub mengintegrasikan layanan karantina, logistik, dan perdagangan dalam satu ekosistem terpadu. Dengan seluruh fasilitas perdagangan ada dalam satu kawasan, maka pelaku usaha akan sangat dimudahkan. Terlebih juga dilengkapi dengan pasar sehingga proses end-to-end-nya betul-betul terjadi. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan

0: baru, namun hingga kini masih terdapat sejumlah kendala yang membuat realisasi program tersebut belum dapat terlaksana.
1: Jadi sudah penyelesaian ya Pak, sudah dikomunikasikan dengan PGN. Sebenarnya kami juga sudah mengkomunikasikan Pak dengan PGN Sidoarjo, tetapi memang ada kendala-kendala yang memang belum bisa terlaksana gitu. Nah ini tapi alhamdulillah sama Bapak sudah difasilitasi untuk bisa dibantu terkait dengan jaringan PGN ini, karena jujur Pak, kalau kita lihat polusi di sini ini mungkin cukup membahayakan ya untuk kelangsungan masyarakat yang ada di sini. Ini harapannya dengan PGN ini mereka bisa menggunakan gas sehingga aman untuk terima kasih.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar hambatan yang dapat segera diselesaikan. Langkah ini penting untuk mendukung keberlangsungan usaha para perajin tahu yang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menekan angka polusi udara di Kecamatan Krian. Heni menilai pemanfaatan jaringan gas dapat menjadi solusi jangka panjang karena lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain menekan biaya produksi, penggunaan gas juga diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran di sekitar kawasan industri tahu tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
2: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
3: Universitas Erlangga UNER Surabaya memastikan penanganan kasus dugaan perbuatan asusila yang videonya beredar di media sosial telah diserahkan kepada Komisi Etik untuk dilakukan pendalaman secara menyeluruh. Ketua Pusat Humas dan Protokol UNER Pulung Siswantara Sabtu siang membenarkan adanya video yang beredar dan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, UNER berkomitmen menjalankan proses penanganan secara objektif dan profesional. Kampus UNER juga mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat selama proses pemeriksaan berlangsung.
4: Memang dibenarkan adanya video tersebut, tapi sekarang mekanismenya sudah masuk di Komisi Etik untuk didalami lebih lanjut tentang kasus yang sedang beredar. Nah, oleh karena itu, saat ini UNER juga berusaha untuk memberikan sesuatu yang objektif, profesional, dan mengedepankan perlindungan hak seluruh pihak yang terlibat.
5: Sudah ada sanksi?
4: Untuk sanksi akan dikeluarkan oleh Komisi Etik setelah pemeriksaan selesai. Tapi mungkin tidak lama lagi. Ya.
3: Kampus UNER meminta kepada masyarakat untuk memberikan ruang bagi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Komisi Etik agar berjalan adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. UNER menegaskan akan menyampaikan hasil pemeriksaan setelah proses pendalaman selesai dilakukan. Oni Arianto melaporkan.
2: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih informasi selanjutnya. Pendengar, deteksi dini menjadi tantangan utama untuk penanganan penyakit kardiometabolik di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
6: Deteksi dini dan pengendalian gula darah masih menjadi tantangan utama dalam penanganan diabetes di Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kasus komplikasi jantung dan ginjal pada pasien diabetes. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes, Dr. Subagio Adi Sulistio, mengatakan banyak pasien baru datang berobat setelah mengalami komplikasi kardiorenal, sehingga banyak pasien terlambat mendapatkan penanganan yang optimal. Menurutnya hanya sekitar 30% pasien diabetes yang menjalani pengobatan mampu mencapai target hemoglobin A1C di bawah 7%.
7: Ini dua komplikasi ini kan munculnya terlambat ya, karena early detection-nya kita masih belum maksimal. Jadi oleh karena itu kebanyakan pasien-pasien itu sudah kena kardiorenal baru kemudian datang ke kita. Ya. Kemudian juga yang kedua, tantangan yang berikutnya adalah kita pencapaian kendali gula darah yang baik itu masih rendah. Ya. Jadi Indonesia ini hanya 30% pasien diabetes yang diobati itu yang mencapai target HbA1c di bawah 7 yang terkendali. Berarti yang 70% itu masih jelek.
6: Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Timur 2023, jumlah estimasi penderita diabetes usia 15 tahun ke atas mencapai 854.450 54 orang. Sementara di Kota Surabaya tercatat 104.363 pasien diabetes. Subagio mengatakan pengendalian gula darah

0: pasien diabetes juga masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya komplikasi kardiorenal. Ia menyarankan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pemeriksaan berkala memungkinkan intervensi lebih cepat sebelum muncul komplikasi yang berat. Ermina melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggencarkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai upaya menurunkan angka stunting. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Heri Susanto.
2: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye gemar masyarakat makan ikan atau gemar ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline makin kece atau makan ikan, Kediri cerdas stunting tak ada lagi, diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye gemar ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye gemar ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
3: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas yang baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045.
2: Sementara Kepala Desa Puhjarak, Kecamatan Plemahan, Sugio, mengatakan kampanye gemar ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting, sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi di bawah naungan KKP Banyuwangi. Jika untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada demo memasak ikan.
2: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye gemar ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye gemar ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, industri perfilman di Kediri saat ini tengah menunjukkan geliat yang luar biasa. Difabel Kediri berharap perfilman lokal angkat kisah tunanetra. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Chantia.
5: Industri perfilman lokal di kota dan kabupaten Kediri saat ini tengah menunjukkan geliat yang luar biasa. Namun di tengah antusiasme tersebut, sebuah harapan besar muncul dari kelompok disabilitas yang menginginkan agar kearifan lokal tidak hanya melihat dari sudut pandang masyarakat umum, melainkan juga lewat kisah perjuangan kaum difabel. Menanggapi hal tersebut, Haryanto, seorang sutradara sekaligus filmmaker asal Kediri, menyambut baik ide tersebut. Haryanto mengakui bahwa ruang untuk teman-teman disabilitas sebenarnya sudah mulai dibuka. Ia menegaskan bahwa dirinya memiliki impian yang besar untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum difabel dalam ekosistem perfilman di Kediri, baik itu di depan layar sebagai aktor maupun di belakang layar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
6: Saya itu gak pernah terlibat di lomba filmnya disabilitas di Kabupaten Kediri, dan itu juga satu pengalaman saya yang mungkin sangat menyentuh, yang dimana teman-teman disabilitas ini diberikan ruang, entah dia akhirnya menjadi aktornya di film itu dilombakan. Dan yang paling berkesan bagi saya itu, dan mungkin saya ikut terharu waktu itu, saya juga terlibat di nobar filmnya pemenang-menang itu, Mbak, di CGV di Kediri. Saya membayangkan bahwa nyon sewu, teman-teman disabilitas ini mungkin banyak yang belum pernah ke bioskop. Saya itu terharu waktu itu, juga senang melihat ekspresi mereka itu, senangnya luar biasa. Waktu itu diakomodir oleh Mas Bupati, itu ada 3 gedung bioskop yang dimana teman-teman disabilitas ini akhirnya bisa masuk gedung bioskop. Dan ini menjadi suatu perenungan juga buat saya. Saya ingin melibatkan jadi teman-teman dari semua teman-teman disabilitas ini bisa ikut terlibat di perfilman.
5: Meski demikian, Haryanto juga membeberkan tantangan teknologi yang masih dihadapi di daerah. Menurutnya, bioskop-bioskop di Kediri saat ini belum memiliki teknologi seperti studio gelap, sebuah fasilitas sistem audio khusus, atau seperti pengguna handset yang sudah diterapkan di Jakarta. Teknologi ini sangat krusial bagi penonton tunanetra agar mereka bisa memvisualisasikan cerita dan merasakan suasana film melalui kekuatan dialog dan tata suara yang detail. Chantia melaporkan.
1: Pendengar, warga desa Gedang Sewu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar agenda tradisi Grebek Suro. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
7: Untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar tradisi Grebek Suro. Kepala Desa Gedang Sewu, Ruslan Abdul Ghani, menjelaskan kegiatan yang digelar untuk memperingati pergantian tahun baru itu bukan hanya syarat materi budaya, akan tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat melalui keberadaan para pelaku UMKM di lokasi Grebek Suro.
8: Untuk kegiatan Grebek Suro, alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, ya, yang dihadiri oleh kurang lebih 2.000 warga. Semuanya datang di Punden ini, selamatan bersama, memohon kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan hidayah serta rezekinya di tahun ini. Harapannya mudah-mudahan di tahun depan yang lebih lancar lagi, diberi kesehatan, panjang umur, dan barokah.
7: Belum menambahkan pula bahwa setelah acara pembukaan Grebek Suro ini dan sejumlah sambutan dari Forkopimcam dilanjutkan dengan pertunjukan pentas seni jaranan. Ia pun berharap tradisi Grebek Suro itu juga dapat dikenal secara luas oleh wisatawan lokal maupun asing, sering makin berkembangnya media sosial. Bahkan bisa pula menjadikan kawasan Sumber Wungu di Kediri ini sebagai destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Sementara itu, hadir tempat yang sama, Sudarti, Kepala RT 01 Dusun Duluran di Desa Gedang Sewu, Kediri, yang mengaku senang karena bisa mengikuti agenda ritual tradisi Grebek Suro dan juga bisa mengetahui rangkaian ritual peringatannya dan dapat nguri-nguri budaya leluhur.
9: Sangat senang sekali dengan adanya Grebek Suro di Desa Gedang Sewu karena bisa menguri-nguri budaya lokal. Ya, semoga bisa lebih ramai lagi, siapa tahu bisa mendatangkan wisata asing.
7: Kedepan saya berharap pula bahwa acara budaya ini dapat lebih ramai dan dapat mendatangkan banyak wisatawan dari mancanegara. Ayu Citra melaporkan.
10: Info olahraga.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia atau PPVC, Susan Herawati, optimis Indonesia memiliki peluang menembus Olimpiade dan Jawa Timur dinilai memiliki potensi besar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
11: Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Ice Skating Indonesia PPVC Susan Herawati optimis Indonesia memiliki peluang untuk bersaing di cabang olahraga musim dingin meskipun berstatuskan sebagai negara tropis. Menurutnya, berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa atlet Indonesia mampu berkembang dan berkompetisi di level internasional. Susan menjelaskan bahwa VC terus berupaya melahirkan skater yang mampu memenuhi kualifikasi menuju Olimpiade. Salah satu bukti perkembangan tersebut terlihat dari prestasi Indonesia dalam ajang SEA Games. Dari 3 kali ke ikut sertaan, Indonesia menunjukkan peningkatan performa hingga meraih medali perak pada SEA Games terakhir dengan selisih waktu yang sangat tipis dengan Thailand sebagai pesaing utama. Susan menyoroti potensi yang dimiliki Jawa Timur dalam pengembangan cabang olahraga ice skating juga cukup besar. Setelah menyaksikan langsung penampilan skater muda, ia menilai Jawa Timur memiliki sumber daya atlet yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi atlet nasional.
12: Tetapi kita berusaha untuk melahirkan skater-skater yang bisa qualified untuk ke Olimpik. Nah, terbukti sekarang kita dengan 3 kali SEA Games, kita di SEA Games terakhir ini kita mendapatkan medali perak, walaupun mungkin bedanya hanya second dengan si Thailand pada saat SEA Games kemarin. Kita menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar di disiplin kita, yaitu short track skating. Tadi teman-teman lihat skater-skater Jawa Timur, menurut saya itu sangat berpotensi.
11: Susan menekankan pentingnya kolaborasi antara KONI Jawa Timur, VC Jawa Timur, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan. Dukungan tersebut dinilai penting mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028, sekaligus membuka peluang menuju kompetisi internasional yang lebih tinggi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola tersebut dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
13: Euforia Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di Lamongan. Sejumlah pemilik kedai dan warung kopi memanfaatkan momentum turnamen sepak bola terbesar dengan menghadirkan suasana khas Piala Dunia di tempat usaha mereka. Salah satunya dilakukan oleh Fajar Alvaro, pemilik sebuah warung kopi di Lamongan. Ia menghiasi kedainya dengan deretan bendera, umbul-umbul, dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih meriah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap jumlah pengunjung. Melalui siaran gratis TVRI, membuat warung kopi menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat untuk nonton bareng. Kemudian salah seorang pengunjung, Johan, mengaku menikmati suasana nobar di warung kopi tersebut. Menurutnya dekorasi pertama Piala Dunia berhasil menghadirkan nuansa kompetisi yang lebih terasa.
14: Ya, kita menyambut antusiasme Piala Dunia event tahunan yang diselenggarakan FIFA dengan TVRI. Mungkin eventnya ini sangat luar biasa karena pesertanya sangat banyak sekali.
15: Terus terkait
14: sangat-sangat membantu untuk istilahnya semua kalangan bisa menikmati.
16: Ya ramai banget. Enggak
15: ya. Enggak
16: ada titik-titik tertentu yang mungkin
15: seperti di sini gitu ya. Sering Mas ke sini?
16: Sering. Saya. Jerman.
13: Deretan bendera umbul-umbul dan berbagai pernak-pernik negara peserta Piala Dunia akan terus berlangsung hingga babak final. Selain menjadi sarana hiburan, kebersamaan masyarakat, tren tersebut juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha kopi di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
10: Demikian info olahraga.
1: Mendengar demikian Warta Pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta des editor Nita Silvia, dokumentasi Fahri dan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
10: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Ya, minggu pagi yang sangat cerah ya. Hari ini udara juga segar, enak untuk aktivitas di pagi hari. Semoga juga agenda-agenda yang Anda persiapkan di minggu pagi bisa berjalan dengan lancar, nantinya bisa Anda eksekusi dengan baik begitu ya. Minggu pagi dengan Kedede Pagi dan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang Kedede Pagi. Boleh juga ya, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Boleh juga pendengar di line telepon kami di 0354 310 1108. Anda bisa berbagi informasi cuaca, kemudian traffic ya untuk Anda yang sedang mobile atau mungkin di jalur yang Anda lalui pagi ini, kemudian juga peristiwa-peristiwa penting. Silakan Anda bisa bergabung sekali lagi di line telepon kami 0354 310 1108. Nah, ini semalam yang nonton Piala Dunia gimana tuh? Belanda melawan Swedia, wah 5-1 ya. Kita lihat juga bagaimana performa dari tim Belanda yang memang sangat-sangat api ya. Kita melihat juga Swedia juga tidak pantang menyerah hingga akhirnya ya babak terakhir dengan skor telak 5-1 ya, di mana Belanda meraih kemenangan di grup F Piala Dunia 2026. Dan kita pun juga akan terus menghadirkan ya pendengar bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 setiap harinya. Jadi jangan bingung kalau mau mendengarkan bagaimana euforia Piala Dunia ataupun juga menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia. Anda bisa mendengarkan selalu Radio Republik Indonesia atau di TVRI. Jadi TVRI pun juga punya pegang hak siar untuk pelaksanaan Piala Dunia 2026.

Berikut melalui aktivitas di minggu pagi, kita pantau juga untuk pagi ini bagaimana pantauan traffic di Kediri Kota ya, minggu pagi apakah ada kepadatan atau pagi ini masih ramai lancar saja. Anda juga boleh pendengar ya untuk berbagi informasi-informasi bagaimana pantauan traffic atau arus lalu lintas ya di minggu pagi di wilayah Kota Kediri, di Kabupaten Kediri, atau mungkin juga di yang di Tulungagung, monggo di Trenggalek, di Blitar, Jombang ya. Nah, ini Anda bisa berbagi informasinya bersama dengan kami di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Ada Pak Subroto ya, di mana ini? Di jalan menuju arah Blitar ya, sembari mendengarkan RRI Kediri. Terima kasih, salam kenal Pak Subroto. Pagi ini menyapa kami. Sehat selalu Bapak, semoga perjalanannya lancar. Mungkin juga di antara Anda yang sedang siap-siap mau wisata ya, mumpung hari Minggu, mumpung libur ya, berwisata sama keluarga di Kediri saja, juga banyak tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Atau sekarang yang memang lagi hitsnya di mana-mana ya, di Jawa Timur itu di jalur lintas selatan. Mungkin juga di antara Anda ada yang persiapan, kita mau ke pantai ini, ah mantap ya. Liburan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih ya, di hari Minggu yang cerah.

Untuk cuaca mendengar pagi hari ini, kita cek di laman BMKG. Untuk wilayah Kediri, pagi ini cerah berawan, siang dan sore hari nanti cerah ya, malam hari cerah berawan. Suhu udara antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembapan 55 hingga 85%, arah angin timur selatan mendengar, dan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km. Untuk update informasi perakiraan cuaca harian, Anda bisa cek di bmkg_kediri atau bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri.

Jadi pendengar, kalau pagi ini mungkin di area Pare, di Jalan PB Sudirman ya, biasanya ada gelaran Car Free Day. Nah hari ini ditiadakan, kenapa? Karena digelarnya Pare Run Bayangkara 2026 ini merupakan salah satu agenda ataupun kegiatan dari teman-teman di Polres Kediri, masih dalam rangka HUT Bayangkara tahun ini pendengar. Jadi hari ini tanggal 21 Juni 2026, dan informasi yang kami terima juga pesertanya itu lebih dari 1000 peserta. Wah, ini melampaui target, karena kemarin ketika kita berbincang bersama dengan teman-teman Polres Kediri, informasinya memang targetnya adalah 1000 peserta, tapi ternyata ya, ini yang daftar lebih dari 1000, yaitu 1250 peserta. Kelebihan 250 peserta ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan publik terhadap peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kediri juga sangat luar biasa antusiasmenya pendengar. Kemudian juga berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Panitia Pare Bayangkara Run 2026 AKP Sujarno mengatakan jumlah peserta yang melampaui target ini diharapkan juga bisa nantinya ikut membantu penyelenggaraan event-event Polres Kediri yang lainnya. Realisasi ini juga menjadi bukti kontribusi masyarakat dalam ikut memeriahkan peringatan Hari Bayangkara. Temanya untuk tahun ini pendengar adalah Run for Unity, Run for Safety. Kegiatan sengaja digelar untuk mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat pesan persatuan dan keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda juga termasuk salah satu pesertanya pagi ini pendengar? Karena tadi pagi saya berangkat ke studio itu jam setengah lima itu sudah ada penyekatan itu di perempatan Masjid An-Nur ya, Masjid An-Nur Pare. Saya pikir biasanya ini CFD jam segini kok sudah disekat nih sama polisi gitu ya. Ternyata memang hari ini agendanya Run Bayangkara 2026 tadi pendengar. Jadi mungkin di antara Anda yang sudah menjadi bagian ya dari peserta Run Bayangkara 2026, untuk diketahui juga rute kali ini, rute larinya itu sejauh 5,4 km yang sudah disiapkan oleh panitia. Cukup menarik karena melintasi sejumlah kawasan ikonik di Pare, termasuk juga Kampung Inggris. Ini yang menjadi salah satu unggulannya untuk Kabupaten Kediri pendengar ya. Oke, dan untuk Anda pendengar pagi ini, silakan juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Terima kasih, tadi sudah menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti warta berita nasional. Jadi terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Runi Zee. Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
1: Sukanya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Presiden Gibran Rakabuming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
3: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker,